0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan

Mas Severino Jadi untuk menemani Minat Muari. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Bajang Cari Sing Perawan. Kita nikmati lagu-lagu Nusantara ini.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu. Aku takut.
4: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan

yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

Jaminan Mahari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan harga ubi kayu di tingkat petani dengan diikuti penguatan terhadap industri pengolahan tapioka di Provinsi Lampung. Dukungan tersebut disampaikan oleh Komisioner KPPU M. Fansurullah Asa bersama Kepala Kantor Wilayah 2 Wahyu Bakti Anggoro saat memantau industri pada pabrik pengolahan tapioka milik PT Mentari Prima Jaya Badi PT MPJ di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kepala Kantor Wilayah 2 Wahyu Bakti Anggoro mengatakan pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi produksi, harga pembelian bahan baku, ketersediaan pasokan, kualitas bahan baku, serta keberlangsungan produksi tepung tapioka. Menurut Wahyu, PT MPJ menyampaikan bahwa sejak dilakukannya Peraturan Gubernur Pergub Nomor 36 tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, perusahaan tidak pernah membeli ubi kayu di bawah harga ketetapan. Beralih ke warca selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung mulai mematangkan nomor lomba atletik yang akan diandalkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027. Pemetaan dilakukan melalui seleksi atletik di Stadion Pahoman, Bandar Lampung pada Sabtu pagi 29 Agustus 2026. Seleksi difokuskan pada nomor lari jarak jauh dan estafet. Penanggung jawab atletik PWI Lampung, Julius Putra, mengatakan sejumlah nomor yang dipersiapkan meliputi lari 300 meter dan 3000 meter dan 5000 meter putra kelompok usia 40 tahun ke bawah serta 40 tahun ke atas. Ketua Harian HVN dan Porwanas 2027 PWI Lampung Supriyadi Alpian mengatakan atletik menjadi salah satu cabang yang diharapkan mampu menyumbangkan medali bagi kontingen Lampung. Sementara manajer atletik PWI Lampung, Fahrul Rozi, menargetkan 3 medali emas dari cabang tersebut. Persiapan akan dilanjutkan melalui latihan rutin, pemantauan catatan waktu, dan training camp. Demikian, Warca Pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Mina Mari. Masih di perempat RRI Bandar Lampung dan masih bersama saya Ferdinand Jadi yang terus setia menemani Anda. Jadi Anda jangan kemana-mana, kita nikmati kembali lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan. Kita mulai dari Alok Galing.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Malam hari memasang pelita, kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
3: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus mainan juara.
2: Mainkan bang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Ya, Minamori, sebuah tim kami sampaikan bahwasannya untuk mencegah anak mengalami ketergantungan terhadap HP, orang tua disarankan membuat aturan penggunaan gawai. Untuk menggunakan HP dan membatasi penggunaannya saat makan, belajar, dan maupun menjelang tidur. Selain memberikan batasan, orang tua juga perlu menyediakan kegiatan alternatif yang menarik bagi anak. Mengajak anak bermain di luar rumah, membaca buku, ataupun melakukan aktivitas seni berolahraga atau mengajak kegiatan bersama keluarga dapat menjadi pilihan untuk mengurangi waktu penggunaan HP. Kembali lagi kita di walau nih pagi kan nih kita nikmati masih lagu-lagu Nusantara ya. Kali ini Dek Sangke.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

Ya, Mina Muari, Dinas Sosial Kabupaten Prengsewu mengingatkan agar keluarga penerima manfaat KPM tidak langsung dicap sebagai pelaku judi online hanya karena identitas atau rekeningnya muncul dalam data indikasi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Prengsewu, Debi Hardian, mengatakan setiap data yang mengindikasikan keterlibatan KPM dalam judi online harus melalui proses verifikasi dan klarifikasi sebelum pemerintah menentukan status bantuan. Menurut dia, ada kemungkinan rekening atau sarana transaksi milik penerima digunakan oleh anggota keluarga maupun pihak lain. Karena itu, pemerintah perlu memastikan siapa yang melakukan transaksi sebelum mengambil keputusan terhadap bantuan sosial. Beralih ke warca selanjutnya, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung menggandeng PT Angkasa Pura Indonesia dalam mempersiapkan pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi PWI Lampung dengan pengelola Bandara Internasional Raden Intan II Lampung. Pada kesempatan itu, Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma mengatakan Lampung diperkirakan akan menerima lebih dari 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia dalam dua agenda nasional tersebut. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: nemuinya mah ya seperti biasa di 0721 255 112 atau melalui line telepon WhatsApp ya di 0811720985 ya, kita terima telepon yang sudah masuk ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Bang Peri?
0: Alhamdulillah kabar nih wawai sehat walafiat. Apa kabar Bang Pendi nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu nih Bang Peri?
0: Lagu nih Cadang Muari, Layau Hati, Kumbang Andanan.
1: Layau Hati aja.
0: Layau Hati ya.
1: Alam ya.
0: Silakan.
1: Dalam pakai ni bang Senen ya, jemaah Putri ya, jemaah Udone ya, jemaah Edo, jemaah Sopan, jemaah Bajarwo, jemaah Benda Samba ya, jemaah Bang Hamja Yusuf ya di Jambi ya, jemaah Julia yang di Ati Bang Kablitung ya, jemaah Bang Bang Darson ya, jemaah Jaini ya di Kemiling, jemaah Ini nya ya, jemaah Minanwati ya, jemaah Nabila ya, jemaah siapa lagi ya, Rara ya di Gedung Air ya, jemaah Butet di Seluk ya, jemaah siapa lagi ya, jemaah Sunyi Negara Bang Peri lah ya.
0: Sunyi Negara ya.
1: Jai Kanan, Tigo Mertapura, Tigo Ok Selatan ya. Seunine
0: ya.
1: Tuahi-tuahi, saya lagi Denisko RRI 4 Bandar Lampung ya. Pak Eben Bang Peri ini terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun dari Bang Pendi Ok Selatan kita ke Bang Nasrun nih sepertinya ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
2: Iya bang.
0: Bang Nasrun.
2: Iya.
0: Iya betul. Apa kabar Bang Nasrun?
2: Ya alhamdulillah sama-sama kita bang, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Sudah hujankah di sana?
2: Iya ada hujan di rumah bang, ada.
0: Ada ya.
2: Iya.
0: Di sini belum sama sekali ini.
2: lagunya pertama saja bang ya.
0: Yang pertama lagunya ya.
2: Iya. Saya yang pertama-tama lah bang, lebih nyaksa bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Amin.
2: Terus saya sama tadi selangkung bang, sama menjalankan tugasnya. Semua kurunya dari Lampung ya, yang bertugas. Tugas. Selamat pagi menjelang siangnya, selamat menjalankan saya selalu, salam satu hati semuanya. Semuanya lah, tempat kecuali ya di Kota Lampung, bukan di luar Kota Lampung. Ya Allah tebasin, salam jabatan di hati. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nasrun di Sultan, ada lagi, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habibun.
0: Iya pun.
3: Api kabar Bang Pering?
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat. Api kabar Bang Jomlo diam-diam menghanyutkan.
3: Kabar Bang walaupun kemarau Bang tetap banjir bandang.
0: Iya.
3: Hanyutkan sana sini.
0: Iya.
3: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin. Sehat Bang.
0: Iya.
3: Kuangan saya minat muari ke Uni di Pepunjengan ne.
0: Iya.
3: Lagu nepi bang.
0: Lagu lewat Cadang Muari, Layau Hati, Kumbang Andanan.
3: Kumbang Andanan bang.
0: Kumbang Andanan ya.
3: Pakai ni Mama Rido bang yo. Mama Rido nampak di lomba nguping. Mama Rido pesawaran bang.
0: Di pesawaran ya.
3: Pesawaran jaga kukuan susah ni bang.
0: Iya.
3: Yang akan sekali kali kukuan bang, seluruh kali kukuan ya bang.
0: Iya.
3: Oh pernah, cuman susah ne.
0: Nah, gegojak. Sapa gelar ni Ayah Idris KS. Ya mah akhirnya monitor ki harga kukuk susah cawak ni.
3: Cuman yang ngar kukuk tu kali. Salam ni Bang Yon.
0: Ya silakan.
3: Salam ni pakai ni Bang Ham-ham. Buat Arman Sah ni. Buat Bang Irin Gunung Batu. Buat Bang Jaini. buat Mama Ridone, Bunda Samba Nabila, buat Minanwati, Mama Pungki, buat Menikah Maman, Datu Atin, buat Putra Jawane, Apin Bolo-Bolo, selamat pagi. Apa seunyi nih bang? Lagu ini kumang andanan, spesial pakai sedikit tawaran nih bang. Mama Ridone Nguping. Pakai di Bukterin, selamat tugas bang.
0: Amin.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Macam-macam nih bunga, macam-macam bunga di taman.
0: Sikop.
3: Paling wangi bunga hati.
0: Sikop.
3: Kan tuat salah ucapan, gulung dan diambil hati.
0: Iya pun.
3: Terima kasih bang.
0: Ya sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bang Jomlo sudah ada datukku ini, Datuk Atin. Halo.
4: Halo Bang Peris, selamat pagi.
0: Pagi, Datuk Atin. Gimana kabar sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bang ya, Peris, ya. Sekeluarga aja.
0: Amin, amin.
4: Ki lagune layau hati Bang Peri.
0: Layau hati ya.
4: Yo salam-salam Pak yo.
0: Silakan tuh.
4: Yo salamnya gua ya Radin Mat sayawat di Sukadanaham. Malu pamune jama muan di Impres Sukadanaham mune. Nakan umrah di Sukadanaham. Malu pamune Bang Bahar kepala lingkungan satu Sukadanaham. Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serongsom, Bunda Ros di Kedamaian, Malupamone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Malupamone Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Juragan Duren Bang Herman di Batu Putu, Seunyinegawoh Bang Peri.
0: Seunyine ya.
4: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, di belakang Datuk Atin sudah ada lagi ya. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
5: Tadi
0: kun. Iya pun.
5: Apa kabarnya Bang
0: Peri?
5: Bang Peri.
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar? Ini Bang Hamzah Yusuf ya?
5: Alhamdulillah baik juga sehat. Cuma cuacanya ini kabur.
0: Iya iya.
5: Asap.
0: Oh masih kabur asap di sana ya?
5: Masih, nggak ada panas lagi ini. Diselimuti dengan kabur asap, jadi nggak ada nampak lagi matahari. Lagunya apa nih Bang Peri?
0: Lagunya ada Cadang Muari, Layau Hati, Kumbang Andanan.
5: Kumbang Andanan.
0: Kumbang Andanan ya.
5: Ya salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Peri ya. Selamat pagi menjelang siang. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Semen, ada Atuk Atin, ada Bang Basir, ada Bang Pendi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansa, ada Bang Dolah, ada Bunda Samba, ada Bang Junaidi Caniago, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat pagi menjelang siang. Ini penelpon yang keberapa nih Bang?
0: Yang ke 6.
5: Oh, yang ke-6. Ya, untungnya Pak Pendi selamat pagi menjelang siang. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hamzah Yusuf sudah ada lagi. Nah, ini dia baru masuk nih, Bang Irin di Gunung Batu. Halo. Halo. Ya, Bang Irin. Halo. Ini suaranya enggak ada ini. Halo. Yo, terputus tadi ya, gangguan Bang Irin ya. Tadi ya, baik, ada lagi Pin di belakang Bang Irin. Baik, halo.
6: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
6: Iya pun.
0: Apa kabar Bang Basir?
6: Wawai.
0: Wawai. Lagi di pasar kah?
6: Iya ini, alhamdulillah. Walaupun bulan tua, tanggal tua, tapi tetap masih ramai.
0: Ramai ya?
6: Iya. Apalagi sebelah itu jualnya apa, minyak kita, ramai benar yang beli.
0: Oh, di grosir ya?
6: Minyak kita, iya.
0: Dijual murah atau harga pasaran?
6: Harga pasaran 15, berapa, 200-500 berapa itu?
0: Iya, iya.
6: Liternya.
0: Rame. Nah,
6: sebelah ini sedang tempat toko apa yang jualan beras itu.
0: Iya.
6: Rame kan. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Cadang Muari, Layau Hati, Kumbang Andanan.
6: Layau Hati Jawa.
0: Layau Hati ya.
6: Iya, Layau Hati. Salam-salam, Mbak, ya.
0: Silakan.
6: Iya. Nama Datu Atin yang terlanjur tua, walaupun di bulan tua. Tetap tua dia. Bok Bang Semen, terus Bang Pendi tadi, terus apa dia musuh sama Jepang Jomblo. Jauh tua Edo sama Topannya. Bukan semuanya aja Bang, tanpa terkecuali.
0: Semuanya ya, tanpa terkecuali.
6: Dari Asam Pecet, salam amkan kumaya.
0: Yeah.
6: Lagunya jangan lupa.
0: Oke deh.
6: Untuk Bang Perinya selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada lagi di belakang Bang Wasir di Pasar Tani ya. Lagi ramai katanya di Pasar Tani. Ada yang jual minyak kita ya. Tentunya minyak bersubsidi ya. Minyak goreng bersubsidi nih. Idola kaum ibu minyak kita ya. Eh, jadi promosi deh. Halo.
7: Halo.
0: Ya.
7: Wah.
0: Sesama orang kaya jangan saling undah ini.
7: Ya.
0: Apa kabar Bang Senen?
7: Sehat.
0: Sehat ya.
7: Oke, lagu ini.
0: Lagu ini buat Cadang Muari, Layau Hati, Kumbang Andanan.
7: Layau Hati.
0: Layau Hati ya.
7: Oke, Pak ya.
0: Silakan, Pak Senen.
7: Bunda Surabaya, semoga sehat. Mama Ila jangan tebal. Terus itu Menan Wati di Tentem. Bunda Mama ini ada Bunda Mama ini ya. Ini di Pulau Kandung. Jumbo Jambal Orang Timur Luya Buah Jalan Kirim Kejuaran Pendek Selatan. Nurjun Jualan Susi Jelsen Balan Raja Basa Basir Pasir Tani Mama Kungki Datuk Atin Kebudulan Mado. Makasih ya.
0: Jangan-jangan Bang.
7: Semoga itu sehat.
0: Amin, amin. Bang Musini semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Di belakang Bang Senen mungkin masih ada lagi. Baik, kami coba untuk menanti satu penelpon lagi ya. Satu atau dua penelpon lah.
8: di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik, kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan lagunya ya. Oh, ada yang masuk nih, Bang Irin. Kita coba lagi ya. Baik, halo.
9: Halo.
8: Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar,
8: Bang Irin? Alhamdulillah, Bang Irin. Wawai, sehat walafiat.
9: Sehat wawai yo. Mm-hmm. No. Ya. Apa lagu ini?
8: Lagu ini wat cadang muari layau hati kumbang andanan.
9: Cadang muari gue lah yo.
8: Cadang muari ya.
9: Ya, salam-salam ya.
8: Silakan.
9: Ina Senin petukun aja ya. Mm-hmm. Lupa kalau sehat selalu ya.
8: Iya.
9: Yeah. Datuk Ati aja ya. Jomlo Wong yeah. Pendi nanya buat dia ya. Mm-hmm. Jema Bunda Samba yo. Jema Wah Putri Rai Udo kalau sehat Udo nih yo. Mm-hmm. Jema Rara Gedung Air. Mm-hmm. Jema Ibu Rosio Kedamaian Bunda Ros nggak lupa mana ya. Mm-hmm. Jema Amir Mbah Jarwo ya nggak lupa mana. Jema Bunda Samba Jema Bahri mak lupa ya. Jama Riko, jama Topan, Edo, Alvin Bolbolo mak lupa ya. Mm-hmm. Jama Nurdin sebuah besi ya. Jama Zaini di Kemiling. Jama gimana ya? Minanwati ya di Sersono. Ya. Mm-hmm. Aa Cibi, Nabila ya. Pokoknya jama sini-sini lah ya. Wekanan seunyi wekanan sekuatnya. Yeah. Kalau pada sehat ya.
8: Amin.
9: Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu ada lagi. Di 0721 255 112 atau di telepon WhatsApp kami ya. Nah, sudah ada yang masuk nih, Wo Putri ini. Halo.
10: Halo, assalamualaikum, Dek.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Selamat pagi.
8: Pagi, Wo.
10: Apa kabar, sehat?
8: Sehat, Wo. Apa kabar, Wo? Jauh do nih.
10: Sehat,
8: alhamdulillah sehat. Sehat sunyi nih.
10: Ya. Apa lagu nih, Dek?
8: Lagu nih wat cadang muari layau hati kumbang andanan.
10: Kumbang andanan gao.
8: Kumbang andanan ya, Wo.
10: Ulah waktu nih tinggal cuti lagi. Salam-salamnya bakal seunyi nih gua lah.
8: Seunyi nih ya.
10: Bakal seunyi nih selagi monitor. Khusus bakal medi aduh, ini bakal Edo,
8: mm-mm,
10: bakal Topak,
8: mm-mm,
10: Susi Ratu Belia,
8: uh-uh,
10: jama bakal Dek Peri. Salam sehat selalu.
8: Amin.
10: Ya, makasih Dek.
8: Jama-jama Wo.
10: Lagi pun.
8: Iya pun. Baik. Tadi sudah beberapa penelpon yang harusnya kita sudah kembali ya. Kita akan langsung putarkan lagu yang sudah di request tadi ya. Tentunya kita akan segera nikmati bersama ya. Dan nanti baru kita akan angkat kembali ya telepon yang masuk. Kita akan nikmati diawali dari lagu layau hati ya. Baik.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Dawadia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Dan juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill? Bila? Bila? Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
5: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
4: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
5: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
4: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
5: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
4: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
5: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
4: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Iya, Nyisa.
1: Kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepala lewat mobil kogok gini.
2: Iyo, iyo. Pakasa pusaka soal layak di jadi mulus nihan. Maka jika mati kelaman lubang kepapakang ni kebau. Mubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia di sekolah keji. Nyepo untung tenggalan memeke ko alam.
2: Oleh api mone mulai dunikut nyala-nyala ku manusia mone.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mone, iyo. Aja dah ngebane. Uli ni kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ni tanam medih, kini nakamot gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam lah hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah. Kang layani si Allah, ya Allah, lo nyesolnya kan dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak.
5: Mama, salim.
4: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
6: Hai, Kak. Apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau

0: sisi. Dia pengen ngaman pake gila dalam kata-kata gaknya liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Dikayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha. Ha anak mu nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni siapa gawoh. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moneh mulah ni kohanan pandai mu Rafi Ahmad Jemaat Halilintar. Doh, tiapal ke moneh nama-nama pahlawan kamu anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
0: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh doyo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Ya, Mina Muari, puluhan pohon mangrove di kawasan Petagoran pesisir Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran mengalami kematian. Penyebabnya belum diketahui. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup DPLH Pesawaran masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil dari lokasi pada Jumat 28 Agustus 2026. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DPLH Pesawaran, Andre, mengatakan tim gabungan telah meninjau kawasan tersebut pada 20 Agustus 2026. Tim terdiri dari DPLH Pesawaran, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, tim penegakan hukum Gakkum, serta tim OPT. Beralih ke warca selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Perung Sewu hingga kini belum menerima daftar resmi keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH yang terindikasi terlibat judi online dari Kementerian Sosial Kemensos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Perung Sewu Debi Hardian mengatakan data dari pemerintah pusat diperlukan sebagai dasar bagi daerah untuk melakukan verifikasi terhadap KPM yang terindikasi terlibat aktivitas judi online. Karena itu, Dinsos Perung Sewu belum dapat memastikan jumlah KPM yang bantuan PKH-nya ditangguhkan maupun dihentikan akibat indikasi judi online. Debi mengatakan data KPM yang terindikasi tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah penerima bantuan yang dihentikan. Pemerintah harus melalui sejumlah tahapan sebelum menentukan status bantuan. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di warca pukul 11. Mina Muari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang sangat ganteng, yaitu Medi Carlo. Atas perhatian Mina Muari, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Guji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor nih 0811-720985. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawah minak muaki api kabak sunyi nih. Kalau minak muaki dalam keadaan sehat wal afiat. Edisi kan Minggu 30 Agustus tahun 2026 Bang Medi Irawan ngancam minak muaki dalam acakan nemu nyimah sampai di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Luar biasa kan di Cinji minak muaki di ipa-ipa macet. Uli di Kota Bandar Lampung khususnya Provinsi Lampung lagi melaksanakan pawai budaya dalam rangka Festival Krakatau tahun 2026. Mungkin keluarga nih minak muaki lagi buat sin untuk pawai budaya gitu ya, menampilkan pagelaran seni dan budaya di Provinsi Lampung. Saya dipusatkan Anja Tugu Adipura dan enjoknya jeno motoh-motoh para peserta ya, muter-muter Kota Bandar Lampung dengan berjalan kaki, dan antusias masyarakat nonton luar biasa di pengkekang layar lamon sih menyaksikan penampilan budaya dan juga unjuk penampilan atau juga kemampuan dari para peserta gitu ya. Silakan saya nelpon Cikam Tunggu di 0721255112. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya bang.
1: Apa kabar nih?
0: Sehat alhamdulillah bang Pendi.
1: Syukur alhamdulillah. Tapi lagu nih.
0: Lagu nih wajah mak ketiga Al Farid, Jukang Penghalang Jonizar. Saya lagi kicau nih mukai pagi Afria.
1: Eh nama aku adalah.
0: Ujukang Penghalang ya bang.
1: Iya.
0: Pak Yuki dah.
1: Alam saya. Dalam pakai nebang Senin, ya jema wo, jema Ugo ne, jema Minanwati, ya jema Nabila, ya jema Bang Hamzah Yusuf, ya jema Julia, ya di Bangka Belitung, ya jema Topan, Edo, ya jema Bunda Sabah, ya

0: Ya, cuma Mbak ingat apa lupa nama. Cuma Bang Irin ya, cuma Datu Atin ya, cuma siapa lagi ya. Nah, ngedrop ya, ngengok kone. Katanya pakai cerunyi nih gak ya. Bak Jawa Itanan, Tigo, Oku Timur, Oku Selatan ya. Selamat dengis ko, Perompat, Bandar Lampung ya. Pakai medine, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pendi, terima kasih. Siapa lagi? Silakan minta muahi, sikam tunggu. Pak Gundi nomor segel go 0721255112. Telepon WhatsApp juga dapok ya, 0811720985. Selamat dawah, gue Mina Muwaki, saya tentunya juga lagi prepare persiapan harga lapah mie undangan mungkin ya di kesempatan dawahkan di Sinji. Sambil mempersiapkan diri, terdengar skopai lagu-lagu di Perempat FM dalam acara Nemu Nyimah. Ganta lagu Anja Jonizar, spesial gue Mina Muwaki, Jukang Penghalang.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.

Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita. Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi

0: kesempatan, silakan menemui saya gabung melalui telepon Sikam di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Sementara kadu pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat dawa gue Mina Muwari, saya tentunya lagi bersiap-siap agar menikmati suasana libur jamaah keluarga ya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Sehat, alhamdulillah. Siapa ini?
1: Buras, Damayan.
0: Buras, apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Midipa gak sih, Burasnya sombong nihan lo.
1: Gak mulang tiyo.
0: Midipa mulang tiyo nih.
1: Baradato.
0: Pika beni di Baradato, Bu?
1: Seminggu.
0: Oh, seminggu. Sehat tapi ya, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah.
1: Syukurlah. Lagu
0: Wak Semanda Tony, kemudian Angon Lom Hati Hasan Jabung. Saya lagi uat judulnya Tinggal Diri Tenggalan.
1: Diri Tenggalan kawan, sama tinggalnya sayan lagi.
0: Oh iya iya iya.
1: Adik kakak itu bapak bapak lagi tinggalnya sayan.
0: Oh iya.
1: Iya. Yuk salam-salam masuk umumnya kawan
0: bang. Ayo kita. Terima kasih Bu Ros sewa di kedamaian kada tukan gabung. Ampe mulang pekon hanejak baradatu. Kadu moloh luat di Bandar Lampung. Sokoh hidah. Sehat selalu sepenting ya Bu Ros ya. Pagunlah waktu hek kesempatan kan tubang uat saya gabung luat. Minak muaki silakan telepon Sikam di 0721255112 atau juga dapok telepon WhatsApp 0811720985. Sinji lagu dikilan ya Bu Ros jeno ya. Tinggal Diri Tenggalan.

0: ko na si ko kasi si
1: iuli ko liya sa tokway mo limpa mula niya akong sundok kan drum kan ako kam si Luni si Medya paling juga kiti api ko makai galon halawat puluh galon
0: di sa iya juga kan wa anak kajong si butu uway ang kalain ang kaniko gaw tapi mapi-api lah niko sa inal kani ngilu-ngilu uway tapos
1: jadi di kini mawat si
0: ya ikhlas si kidang ya dah kesok-kesok gaw ko kajin ni sa
1: mawat kalau jemoh labung gedok men somoh kulatap mawa niya kengilu lagi jaman iku hindi gawa uli somoh ko kakinggan ta sa Kemakau
0: ya kimekeh lah ke Kemakau kasi segali somoh redam nunggu labu
1: ada mamodal sa iyunya semula mak galili mak halu mak kong da duit ni met kimak ki duit ko injan ko
0: da lagi aku gawe uai na we ke kalori ko mak kecahak ni uai ko gua aku
1: terima kasih met yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: FM Suara Budaya Lampung.

keduanya hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: suara budaya Lampung. Wakca jam 11.
1: Minamuaki Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat promosi potensi wisata dan peluang investasi daerah melalui pemanfaatan Room Digital Information yang ditetapkan di lingkungan kantor bupati. Fasilitas Room Digital merupakan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dari Bank Lampung Kantor Cabang Kalianda yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Suprianto mengatakan keberadaan fasilitas digital dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke lingkungan Pemkat untuk mengenal berbagai potensi daerah. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Wai Panji sebagai bentuk pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air bersih, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang berpotensi memenuhi sumber air warga. Kepala Bidang Damkar Dinas Damkar Mat Lampung Selatan Ruli Fikriansah mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Antai capai wakca pukul 11, tokop tunggal mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

From 4 FM Suara Budaya Lampung. Selamat dakwah ya Minam Wahki Bang Medi Irawan. Saya bertugas di suasana kali Minggu 30 Agustus 2026 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan terkesko lagu-lagu pop Lampung ya Minam Wahki. Ngancai Minam Wahki setengah menikmati suasana libur jamak keluarga tercinta.

0: sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minamoari Segelarne Festival Krakatau berlangsung selama 6 hari mulai ajak tanggal 25 atau 30 Agustus 2026 hari Sinji dan pusatnya di lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung. Perhelatan Sinji menjadi salah satu agenda unggulan nasional saya kukuh dalam kalender Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tony Ferdiansah Nyawako bahwa perhelatan tahun Sinji ngusung tema Nengah Nyapur, saya mempresentasikan nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat inklusivitas masyarakat Lampung dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Dan minat muahi di Cawako pentingnya sinergi dalam penyelenggaraan acara tahun Sinji melalui strategi kolaborasi menggandeng berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, jajaran TNI Polri, BUMN Perbankan, Togo Asosiasi Pariwisata, HI Komunikasi, Komunitas Kreatif. Selama pelaksanaan festival masyarakat disuguhkan beragam agenda seni budaya, ekonomi kreatif kayak juga olahraga. Rangkaian acara diawali jemaah penyisian lomba solo song di tanggal 25 Agustus, lomba modern dance 26 Agustus, festival band 27 Agustus, togok serwit battle atau serbet, mengan balak, lomba mewarnai fashion show anak dan juga coffee expo 2026 di tanggal 28 Agustus. Puncak acara berlangsung di hari Sabtu 29 Agustus Nambi ditandai jamaah pelaksanaan Krakatau Run 5K, 10K, dan 5K Virtual Run. Dilanjutkan Grand Final berbagai perlombaan serta opening ceremony Festival Krakatau tahun 2026 di Debingi Hani. Penutupan acara di hari Minggu 30 Agustus dimeriahkan Andan Netapis Karnaval. Saya ditargetkan menghadirkan 6.000 peserta jak 15 kabupaten kota, OPD, BUMN, BUMD, pelajar mahasiswa Togo Paguyuban Budaya.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
4: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
3: Ay, lu ini, nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
4: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
3: Nah, cantik nih. Hei, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Ini.
5: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
3: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
5: Ih, kakak, bisa aja deh.
3: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
5: Boleh, Kak. 08.
3: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
6: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung. Patung tuh, patung.
3: Hah? Patung? Moso.
7: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Menyelipkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanja yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanja sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanja itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanja masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Si kami informasikan tadi waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar di Kanisinji di pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya, Bu?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tareno.
2: Api ku patabuh ni, hino ku patakini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: Assalamualaikum, kuku. Dengar yung kayung ni kuja dua. Wacaha, kirim tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak banyak arisan. Niku tumbai mangsa, nolok tamu. Sika banyak unya gatanya mangsa, niku mak bayar.
0: Lolonya maga bayar, Medi. Nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare. Nyak mana jak lunas pembayakanku di RT sekam dudi. Nyak maga bayar.
1: Nyak juga kan ngebeli, weh. Butuhnya sih, untuk arisannya butuh Allah. Niku nya susitnya, anakku buta seko. Bukan niku nji, tanggung jawab dari mana bangsa. Seko pun naga topeng.
0: Nyak maga bayar, terus apa mana?
1: Bayar, bayar, pokoknya bayar. Kutunggu niku di lamban gua, kutunggu.
0: Nyak maka kong duit, aku apa konya? Maka kong duitnya?
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Aduh, pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah ya di kesempatan Minggu Sinji. Mudah-mudahan juga secerah semangatnya Mina Muwahi dalam menikmati suasana libur Mina Muwahi. Jadi saya gelarnya Festival Krakatau ke-35. Lamon rangkaian acara nih. Di antaranya adalah kolaborasi satelit seperti Harbor Fest di Menara Siger BHC Lampu Selatan 8 Agustus, Kejurda Aquathlon di Pantai Cakra Pesawaran 29 Agustus, dan kegiatan fun run di destinasi wisata Teluk Kiluan Tanggamus pada September Sahaga Katong. Melalui penyelenggaraan Festival Krakatau ke-35, pemerintah Provinsi Lampung berharap kekayaan budaya daerah semakin dikenal di kaca internasional maupun juga nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan mengukuhkan identitas Lampung sebagai destinasi wisata budaya yang berdaya saing tinggi. Begitu ya Mina Muwahi. Jadi rangkaian acara Festival Krakatau 35 di tahun 2026 ini masih berlangsung dan ditutup pada hari Minggu ini di 30 Agustus 2026, dipusatkan di Saburai Enggal, Bandar Lampung.

0: Debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, bisa gawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

Gundi Perempat FM dalam launi dawah kami minat mewakili pagun juga jemaah lagu-lagu daerah Lampung, khususnya lagu-lagu Pap Lampung saya dihadirkan di Perempat FM dengan skosikam di FM 88,5 MHz udah juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jemaah streaming sikam di www.rri.co.id.

gua kupisnya pendekin lah sesuaiin dengan rambut gue, pala gue diginiin. Harus gue revisi tak ini.

sisi. Dia pengen ngaman pake kidang-dang hatang-hatangganya liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayun nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung.

0: betul Haji. Aduh, lihat jadi orang tua sih.
1: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
2: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Mina Mori, harga daging ayam ras di Bandar Lampung naik sejak awal Agustus belum kembali ke level sebelumnya. Kondisi ini membuat pedagang ayam di pasar maupun penjual ayam goreng siap saji terpaksa menaikkan harga jual untuk menyesuaikan kenaikan harga dari pemasok. Berdasarkan data harga pangan di Bandar Lampung, harga daging ayam ras pada 3 Agustus ada sekitar harga Rp36.650 per kilo. Harga ini naik menjadi Rp39.750 per kilo pada 20 Agustus dan kembali mencapai Rp40.250 per 27 Agustus. Mina Muaki, pada 28 Agustus harga ayam turun 600 menjadi Rp39.650 per kilo, namun harga ini masih Rp3.000 per kilo lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Dengan demikian harga daging ayam ras di Bandar Lampung masih naik sekitar 8,2% sepanjang periode 3 hingga 28 Agustus 2026. Informasi yang terakhir, Mina Muaki. Pemandangan tak biasa terjadi di kawasan Pahoman, Bandar Lampung. Puluhan monyet ekor panjang terlihat turun di kawasan hutan kera dan berkeliaran di sekitar rumah warga. Bukannya menyerang atau mengganggu warga, kawanan primata itu justru sibuk mencari makan. Mereka masuk halaman rumah warga di sekitar Jalan Wai Abung, Pahoman, tak jauh dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung, untuk memetik buah yang tumbuh di pekarangan. Warga Pahoman, Dwi Prihatini, mengatakan kawanan monyet ini sudah cukup sering datang ke pemukiman, bahkan jumlahnya bisa mencapai puluhan ekor dalam sekali datang. Dan Mina Muaki, mereka sering banget, biasanya sampai puluhan ekor datang, ini kata pemilik rumah. Merdui keberadaan monyet sebenarnya sudah dianggap biasa oleh warga karena hewan-hewan ini kerap datang secara bergerombol. Namun aktivitas mereka tetap menimbulkan dampak terhadap tanaman warga karena monyet biasanya memetik buah yang berada di halaman rumah, terutama buah jambu. Antejapai Wakca, pukul 13, Tokop Tengah Maloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Iya, Bang Senen, apa kabar?
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye Iki, Dek?
3: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
2: Iya toh, maksudnya Dek, gak ngerti Mas Iki.
3: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono Dek, Mas ya wedi di penjara.
3: Hai, Mas mana takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: sebuah alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensembel yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina mau di Papun Mina mau berada. Jadi Kementerian Pariwisata Indonesia nyawa aku bahwa semua ne wa 100 festival saya ditetapkan dalam kalender of event nasional. Festival Sinji ngemi manfaat dalam menarik perhatian masyarakat lokal dan juga internasional dan merangkum dalam jurnal. Saya judulnya Strategi Pengembangan Festival Budaya dan Seni Tradisional Dusun Serumbung Gunung. Saya ditulis andane Iwan Firman Widianto. Jadi wapika manfaat diadako acara festival budaya. Di acaranya adalah membangun komunikasi budaya. Jadi menemuaki contoh penerapan manfaat dapat dikhasaku dalam rangkaian kegiatan Dieng Culture Festival. Saya dihadiri andane ribuan wisatawan baik jak dalam maupun jak luar negeri. Jadi melalui perayaan festival Sina para wisatawan pandai mengenal budaya khas jak Dieng. Dan juga memahami sejarah dan filosofi jak setiap ritual adat. Saya dipertunjukkan dalam festival saya dilaksanakan.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Nah. Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dijajah. Uli ku tengisnya tian nambi jegam jegum. Kurang ajar tetangga no nak kidah.
2: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahop tetangga zaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mandok si baki, ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
2: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Dua balak sekalian kandunya,
1: sah. Nah, mone, cak bang luangan. Haga ngitokkan yuyuh dua balak. Kadu pak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditokkan mone dua balak. Api-api, bandang ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekediknya, sah. Mekek ni ku, kaya ngetok yuyuh dua balak.
2: Wah, usah ciriwit banguk mu. Ki banjak ni ku, si tahanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Aca bang tambah luangan, kida. Kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
2: Pusing wak tetangga ku. Jangan aduh kida. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
1: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak.

0: Tante.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Si, tumbenian kok nana. Beras di hulu penuh nian kaduk kutu, Susi. Harum dipalah nikuna.
5: Niku so aneh-aneh. Beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedak makai beras. Ini nambah lo, nambah seko penampilanku. Haga pandai ini ku, haga dipanya.
4: Aku dipanya sini ku sih.
5: Emang yang gue mau mak cerita kodoh. Kan di sini kisih kawa kegiatan di balai pekon.
4: Kegiatan api, wih, kegiatan api.
5: Yeah. Mak nyerita doeng gue mau jamaniku. Inji kan kan di sini saat ini sekam ibu-ibu inji. Haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
4: Api, nutuk kuda kepang.
5: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
4: Api nasi cak itu kau baca awak awas Yodi.
5: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
6: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam Jalin Kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.
7: Trompet FM.

Minamuah di papun minamuah berada tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung Pagun Wadlam Launi Dawahani sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Mina Muwahi, kabar duka datang dari dunia hiburan dan perfilman internasional. Pengisi suara legendaris Optimus Prime, Peter Cullen, dilaporkan meninggal dunia pada Rabu 26 Agustus di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar meninggalnya Cullen dikonfirmasi pihak keluarga dan agennya Kevin Motley, dilansir dari The Hollywood Reporter. Motley menyampaikan bahwa aktor pengisi suara tersebut meninggal dunia di rumah. Peter Cullen dikenal luas sebagai sosok balik suara ikonik Optimus Prime, pemimpin Autobots dalam serial animasi The Transformers. Ia pertama kali mengisi suara karakter tersebut pada tahun 1984 dan kemudian kembali menjadi suara Optimus Prime dalam berbagai proyek Transformers, termasuk deretan film live action hingga Transformers Rise of the Beasts yang dirilis pada tahun 2023. Informasi yang terakhir, Lampung tidak hanya dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang syarat akan cita rasa dan nilai budaya. Salah satunya adalah pandap, makanan khas Lampung yang kini semakin jarang ditemukan. Pandap merupakan kuliner tradisional, umumnya dibuat daun talas muda, ikan filet, kemudian dibumbui dengan rempah-rempah khas dan dimasak dengan cara dibungkus menggunakan daun. Proses memasaknya membutuhkan waktu cukup lama hingga 6 jam agar bumbu meresap sempurna dan menghasilkan cita rasa yang khas. Keunikan pandap tidak hanya terletak pada rasa, tetapi juga pada proses pengolahan. Berbagai bumbu seperti cabai, bawang, kunyit, lengkuas, dan rempah lain diolah hingga menghasilkan aroma yang membuat kita tergugah seleranya. Ikan yang telah dibumbui kemudian dibungkus dan dimasak hingga tekstur menjadi lembut. Anda capai waktu pukul 14, tokok tunggal molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: atas dukung nak maksud ini Khamsan Rupa Tunggal melalui seni budaya ataupun melalui karya-karya cipta saya Kham Dacok mengobati khasa seketi Khaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah anda bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah? Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
3: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
4: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Selamat lebih kami minat mewakili saya tentunya di kesempatan awal menjelang lebih hari Sinji tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Apa aktivitas yang dilakukan anda minat mewakili di suasana hari Minggu Sinji? Mungkin jadi minat mewakili buat sejak nonton pawai budaya saya dilakukan dari pemerintah Provinsi Lampung gitu minat mewakili ya. Dan kiham pandai bahwa festival budaya ngemi fungsi-fungsi saya luar biasa. Di antara ini fungsinya adalah memberikan kesempatan untuk ibadah keagamaan atau pertunjukan bagi masyarakat. Selain itu, ekspresi identitas kelompok melalui persembahan kepada leluhur, pertunjukan kemampuan dan bakat yang bernilai tinggi atau mengartikulasikan warisan budaya di suatu kelompok.

0: Sisi, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Medio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai si. Ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si makai kau si. Ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si ma api-api. Tuh.
1: Muni senduatnya niku haga upahan. Biasa nih hoke muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Nah uat kisah ngoniku haga.
0: Allah sih dilaman kok bias tinggal setengah kilo lagi sih. Anak kok mak mengan dibokinya mak upahan sih. Ya Allah sih, dah comot sih.
1: Dapok gawa emang niku ga upahan api zamannya.
0: Ya api niku kerjaan api sih. Maaf ya api kok kerja kok sih. Ya Allah sih, pentingnya masa duit.
1: Ano kupi sih kam didaka. Tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-do sih ngunduh nih. Nah kini ku haga ngunduh di maaf ya api. Acak ni kutan nosos, acak bangga gua haji lah. Injak malahat ni hanu kek mutan noyo.
0: Injilah sih.

0: kibat ni. Yu payu kita kisah ni kau agak upahan. Sang mau bah mak anak kupi kau tepuh di dakak mau dok dosi mutil. Nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanya dakak?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Niku ngentas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok ku jemah pagi, ku minjak pagi. Dan lupa sarapan pa jalan pan. Kini mak kelepayan cakap dakak sa.
2: Ya Allah, kena moneh medina tanoyo demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ni. Dipukuk na kaya kepa upahan model kupi.
3: Debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
4: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah, supaya gak banyak debu.
3: Oh, gitu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, bijak dalam menggunakan listrik, hindari rokok dan sumber polusi lainnya,

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: Tanda-tanda dan hutang anak mula singgah di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangak kali.
1: Iya kan kak dia sendiri hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku maga kena si jemani. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan gang hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya Ji, ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang ngahutang juga.
1: Beno weh, nyak unduh pala ku bayar, ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-apin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit. Dan ku mending dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasi ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di sana, catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, warung-warung siup ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamoki kekeringan yang melanda lahan persawahan membuat sejumlah petani di Pekon Waliojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu mengalami gagal panen. Salah seorang petani, Hanif, mengatakan tanaman padi di lahannya tidak mampu tumbuh dan berkembang optimal akibat kekurangan air. Kondisi ini membuat sebagian tanah tidak lagi layak dipanen untuk dijual sebagai gabah. Tanaman yang masih bisa diselamatkan tetap dipanen, sementara yang kondisinya sudah tidak memungkinkan terpaksa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Informasi yang terakhir, Minak Muaki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan 4.000 liter air bersih kepada warga desa Patok, Kecamatan Wai Panji. Bantuan disalurkan setelah warga melaporkan kebutuhan air bersih di wilayah ini kepada Damkarmat Lampung Selatan. Kabid Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansa, mengatakan pihaknya lalu menindaklanjuti laporan ini dengan mengerahkan petugas piket regu 1 Mako Kalianda ke lokasi. Sebanyak 6 personil dikerahkan dalam kegiatan, mereka berangkat menuju desa Patok untuk menyalurkan air bersih kepada warga. Ada capai wakca pukul 15 Tokop Tunggamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Kami siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Inna bagi segenap kasihwan dan kasihwati ada di Bandar Lampung mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Gue Minna Mogi di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Baiklah, kami next on lagu selawat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

0: Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincung. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya decak kan nih, makcik. Cak ya cawu lenyak awet tuh deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya teka sekalinya, cantik kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun hahad lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihusa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

asalnya dari mana. Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

Minamogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat promosi potensi wisata dan peluang investasi daerah melalui pemanfaatan untuk digital information yang ditempatkan di lingkungan kantor bupati setempat. Fasilitas room digital tersebut merupakan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dari Bank Lampung, kantor cabang Kalianda yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Suprianto di Kalianda Sabtu mengatakan, keberadaan fasilitas digital dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke lingkungan pemerintah kabupaten setempat untuk mengenal berbagai potensi daerah. Menurutnya, room digital information tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sektor-sektor unggulan Lampung Selatan. Informasi selanjutnya. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menghadiri pembukaan sekaligus meninjau stan Pemkab Lampung Timur pada Apkasi Otonomi Expo 2026 di SBSD City Tangerang. Dalam ajang tersebut, Lampung Timur memperkenalkan potensi daerah, produk unggulan serta peluang investasi dengan mengusung tema Rooted in Nature, Growing Together. Tema ini menonjolkan pengembangan potensi alam secara berkelanjutan melalui perhutanan sosial. Azwar Hadi menegaskan expo tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas promosi Lampung Timur sekaligus membuka peluang kerja sama dengan investor dan pelaku usaha. Demikian sikam Leonardo Indempasia, mulai petunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minda Mogi, selamat demi sama sore ya. Saat ini si Gambang dengan Jani dalam program acara Pro Dangdut ya. Gambuka di line telepon di Wali Mimah Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan Markona depan rumah ini.
0: Oh, Markonanya depan rumah ya.
1: Markona lagi ini apa? Menengok orang-orang bawa air.
0: Oh, bawa air sambil Tiba. Pasti sambil ngopi.
1: Di Karang kemarau enggak ya? Di Karang kemarau enggak?
0: Masih biasa saja tapi panas.
1: Air masih banyak di sana ya?
0: Bang Leng kurang paham juga ya, tapi karena
1: tempat Markona agak kurang ini. Tapi yang banyak cuma air mata ini.
0: Air mata ya, kasihan dong ya.
1: Markona mau request dulu ya.
0: Ya, apa lagunya?
1: Kalau bisa Markona mau request dari itu, siapa namanya, Evie Tamala yang Sebuah Janji ya.
0: Evie Tamala Sebuah Janji, ya.
1: Iya. Ya, salamnya ya untuk para ibu-ibu, para sahabat-sahabat yang lagi cari air, yang lagi siapin air, ucapnya selamat sore. Buat sampean muter nuwun, Markona pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abdullah ini namanya macam-macam ya. Kadang Abdullah, kadang si ganteng ya. Kadang Markona. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat sore. Siapa ini?
2: Dari Eva.
0: Oh, Eva ya. Di way kanan ya. Iya, Eva ini. Bang, ini ada lagu nih.
2: Lagunya Bang.
0: Janji, Evie Tamala, Ratu Hatiku, Saiful Jamil. Napa Cintamu, Hesti Damara, yang mana?
2: Yang ketiga aja.
0: Napa Cintamu ya? Iya deh. Lanjut salam-salamnya. Halo.
2: Salamnya buat Bang Abdin.
0: Iya.
2: Buat yang baru turun tadi.
0: Oke, siap. Terima kasih Mali.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Eva yang ada di way kanan sudah bergabung bersama Promot RRI Bandar Lampung dalam program acara Pro Dangdut ya. Kami buka lagi. Assalamualaikum.
3: Woi, waalaikumsalam.
0: Anak ya pun.
3: Apa kabar Bang Leon?
0: Sehat kabar nih Bang Leon. Siapa gelang nih?
3: Kota Agung Bang.
0: Oh, Kota Agung. Kota Agung jomblo ya?
3: Jomblo. Gak ada yang lain kok Bang. Kota Agung.
0: Oh. Sudah bertahun-tahun masih jomblo aja ya?
3: Ya, cuma satu perwakilan Bang jomblo.
0: Apa tuh?
3: Ya, perwakilan dari Kota Agung kan si jomblo sendiri.
0: Iya ya, benar ya.
3: Oh, yang lain gak ada.
0: Tapi, perempat terdengar jelas atau tidak di sana?
3: Jelas Bang, terang benar Bang.
0: Di Kota Agungnya di mana ini?
3: Di ini, perbatasan sama Wonosobo.
0: Oh, perbatasan dengan Wonosobo. Nah, kalau di Talang Padang bagaimana sih? Kok kalau di Talang Padang katanya nggak kedengeran ya?
3: Nggak tahu, Talang Padang kan lebih dekat kok. Nggak kedengeran.
0: Iya, makanya seharusnya Talang Padang itu lebih dekat ya, harusnya lebih ini ya.
3: Iya, seharusnya kan lebih jelas.
0: Makanya Bang Leon juga heran tuh.
3: Ya, lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Selalu Rindu ya. Kemudian Senandung Rindu, ada piano.
3: Piano Bang.
0: Piano, iya deh.
3: Yaudah, salam ya.
0: Silakan.
3: Salam-salamnya ya buat Kak Eva barusan, Mas Sore. Ada Bang Hamham, Mas Armansa, Bang Irit, Bang Gaini.
0: Iya.
3: Mama Rido, Mama Bukti, Minerwati, Bunda Samba, Nabila, Datu Atin, Putra Jawa, Bang Atin Bolo-Bolo juga, Mas Sore. Semuanya aja Bang ya.
0: Iya.
3: Ya buat Bang Leon, semangat tugas. Juga sehat selalu ya Bang.
0: Amin, terima kasih.
3: Oke. Bermacam-macam bau minyak.
0: Cakep.
3: Paling warung minyak wangi. Kalau ada kataku yang kurang enak, ya tolong dimaklumi.
0: Mantap.
3: Mantap ya. Raja pantun Bang.
0: Raja pantun pokoknya jomblo ya. Iya, kalah sultan sebuah ya.
3: Assalamualaikum
0: tadi Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Ya baiklah jomblo ya sudah bergabung. Ini Bang Leon cek dulu ini yang Sebuah Janji. Ya baiklah Minamogi, pendengar Prophet RRI Bandung, kita dengarkan dulu ya lagu dari miliknya Evita Malas, Sebuah Janji.

0: tidak sedap-sedap menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayo aku coba pe kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulah katong di jala. Api pe sengaja mu katong meni jala.
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nggak masalah hutang, Medi. Saya ngunjak nambil kawan, aku tunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ini aku mak katong. Pakai katong, ini aku katong. Jangan salah aku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutang dengan aku.
1: Tanggung jawab, ini aku tanggung jawab. Ini aku katong. Segok aku duit lain memenganan buah haji, ini aku.
0: Oh, lihat kok nganek sebangik moneh. Nah, karena monehnya bayar hutang dengan aku. Ya, tapi salahnya aku nganek kok nganek tenang.
1: Salah. Bayar apa hutang? Apa yang nganek sebangik?
0: Alah, ngutang kaki tadi tembok lala
1: niku. Sebar kon iku dijanji menong. Ku sebar kon iku jeneng liom niku.
0: Mikane mah nyang ngutang.
1: Banyak hutang sawe.
0: Banyak lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadus apa mone sehingga pokon yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, kik nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
4: Kacau gawah ni kuna, ngicep banyak ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicep banyak tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok ke tetangga zaman ni ku.
3: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki ke mak ni ku? Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mengado si baki, ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
4: Tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya sah.
3: Namun nih, cak bang luangan. Hagang itok ke nyuyuh duai balak. Hadupan ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lambanku. Hagang itok ke mana duai balak. Api-api, bernang ke banjah sapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjah. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku gagang ngetok ke nyuyuh duai balak.
4: Mak usah ceriwit bangguk mu. Di banjah ni ku si tahanyu. Nyanya mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
3: Acak bang tambah luangan. Kita kan utah lagi ni ku nuak-nuak no. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Ham dos kena.
4: Pusing ku tetangga ku. Jangan tu kita. Benar ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati mu.
3: Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
4: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
3: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
4: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
3: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
4: Lah bapak uang dari mana nambahnya bu?
3: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
5: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
6: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
7: Mana sih, Jo?
6: Oh iya, cakep ya.
7: Di kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
7: Oh.
8: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
7: Iya, Mbak. Euis.
6: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
8: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
6: Muhun, abdi ti Bogor.
7: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
9: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
10: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Ya, Minum Oki masih bersama perempat RRI Bandar Lampung ya. Tadi ada Bang Abdullah, kemudian ada Eva, ada juga Jomblo ya, sudah bergabung. Lanjut, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bapak. Sehat. Akhirnya dari Bandar Lampung ya. Iya, Bang Senen, ini ada lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Di antaranya Ratu Hatiku, Selalu Rindu, Senandung Rindu.
1: Rindu ya.
0: Rindu ya.
1: Ya. Ya deh. Bunda tambah Lampung Timur. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Selamat dira jawan kembar. Dan lewati itu tetap ning di kandil. Ini bola panggung.
0: Iya.
1: Bunda tambah Lampung Timur. Jadi aku buat persoalan, Irin persoalan, Pendik Lukus Tatan, Nurdin Pula Sulawesi, Rasul Raja Basa, Wasil Tata Tani, Mamah Mungki, Datuk Adin Pegeduran, Semedi di BMB,
0: iya.
1: Semedi di Waikanan, Epa Waikanan, Primo Waikanan, JK Waikanan, Edok Teluk, Pak iya. Siderman di Waikanan. Terima kasih Bang.
0: Terima kasih Bali, Bang Senen.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Lalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen di Sukabumi ya. Gak ada bergabung jemaah provider Ban Lampung di kesempatan lebih kali sinji atau sore hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Okuslatan
0: Bang Pen ya. Iya deh Bang Pen.
2: Lagunya apa ini Bang Leo?
0: Lagunya Bersemilah Tamu Malam Minggu antara Jakarta Madura.
2: Jakarta Madura ya.
0: Iya.
2: Salam ya.
0: Silakan.
2: Salam buat Bang Senen ya. Terus Bang Irin ya, terus Bang Bang Marawi ya, sama apa Uo Putri ya, sama Udo ya, sama Jaini Kemiling ya, sama Mbak Eni ya. Terus Bang ini Bang Darsen ya, sama Eko Topan ya, sama Mbak Jarwo. Bunda Sambang, Amir, terus buat Cidi-Cidi ya, terus buat Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya,
0: iya.
2: Terus buat Minanwati, Nabila, sama Rara di Gedung Air ya, sama Butet ya, di Teluk ya, terus buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya ya, ya deh.
2: Buat Anon sampai Oku Timur, Oku Selatan, selamat mendengarkan Trompat Bandar.
0: Oh. Siap.
2: Terima kasih Bang Len ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bang Pen ada juga Bang Senen sudah bergabung ya bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Baiklah, kita dengarkan dulu ya satu lagi ya. Sebelum nanti Bang Len putar lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, dengan siapa ini?
3: Dengan Apin Bolo-Bolo, Bang Leonaldo. Apin
0: Bolo-Bolo, iya.
3: Sehat Bang Leon?
0: Sehat.
3: Mudah-mudahan selalu sehat Bang Leon ya.
0: Amin.
3: Lagu nentukan gawo.
0: Nentukan ya, iya deh.
3: Salamnya si Unyin-Unyin. Yang biasa Apin salamin, mudah selalu sehat.
0: Iya.
3: Pokoknya spesialnya buat yang dikasih Eta Adelia saya selalu ya.
0: Iya, siap.
3: Ucapannya I love you aja.
0: I love you.
3: Kalau view belak-belakang lewat udara, lewat darat.
0: Iya deh.
3: Buat Bang Leonnya sehat selalu Bang Leon ya. Pokoknya selama seunyi-unyi kawo sehat selalu. Bang Leon juga sama keluarga besar sehat selalu Bang Leon ya. Rompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Terima kasih Apin Bolo-Bolo ya sudah bergabung. Ya kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Romi Rama Piano.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tetukan aku keni. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di juyo lama.
0: Api niku cak nudu-nudunya ngaku kikim. Mak levelnya ngingin kikim na weh.
1: Ih kan nambi niku kuliah lah met kawa.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: narecahkan ninya haga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadap ku jo. Haga luah di pamak motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera ke mobil mobil ni haga luah.
2: Allah api api weh, ikut main jadi tangga ribut ni harapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke mobil mono api mono. Mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakarnya agak luah? Kita mau belum pedisan.
2: Siut nih handon niku angkat tangan ngebang nawe nyala ngilu duit mau nyak numpang parkir kau dija.
0: Niku mau numpang parkir niku mau cawa mawat niku ngelhani niku parkir di sana. Mulai cepat kau beli mobil lah. Kita lahan parkir.
2: Kita lagi juga mana kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam cawa kau niku nasirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau tanda tak mampu lah mon duit kau kayak agak beli mobil lo. Kita uli nyak ngangon nyak mau lahan parkir. Mulai duit kau belinya sabar kau di pekon lah. Katur alih ku pay mobil monya ada telio, nya ada telio. Kata monya ku mak kenyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jiwa tetangga. Pahala mau di aku kaki cakap mau lindiku cerewet ni kena.
0: Allah, niku sesama do ami ami ni monya ngekinar ku mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku ku kejikan niku ganggu tetangga. Malam ku kenasa hadu di pandekam tahu di lahan sesempit.
2: Kan aku beli kau tanah monjik. Amin amin jawab tetangga ni.
3: Assalamualaikum. Si si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Si.
0: Medio. Waalaikumsalam kuku med. Api med. Aca hingga munjukkan no med. Api kuai mungkin dah.
3: Aduh si, tolongnya Pak Wisi ya Allah si. Niku kerjaan masih makai kau si ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi api. Tuh.
0: Moni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
3: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cibokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
0: Dah pogawa emang niku ga upahan api jamannya.
3: Ya api

0: Gawat, Pak. Gawat. Arbayah mah ngedok mawa di lebing nih.
1: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom. Nah, ibu juga banyak kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku jibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku harus suka niku halunya. Suka niku lagi bakasuk niku. Di suka ni dojo kita kuat.
1: Tapi
0: iya suka ni Arbayah.
1: Buat suka? Suka buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Tunggu sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jok. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dija di lem keadaan beki, sehat, khimunyai. Saya kekua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukon cinta Arbayah jama Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu matang.

Baiklah, minum waki sampai di sini sih Gambang Lian yang ngancani dalam program acara Pro Dangdut. Dan saat ini kami melangkah dalam waktu jam 17, dilanjutkan dengan Launi Depikani.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minam Wagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan, sosialisasi dilakukan secara intensif melalui media massa maupun media sosial. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat difokuskan pada upaya menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau serta mencegah terjadinya kebakaran lahan. Suprianto, Sabtu 29 Agustus 2026 mengatakan, menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan air secara bijak saat kekeringan dan tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas. Informasi selanjutnya. Tim siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau Karhutla Kecamatan Belambangan Umpu melakukan monitoring kesiapan posko siaga bencana di tingkat kampung. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat siap menghadapi potensi kekeringan dan karhutla selama musim kemarau. Tim melakukan safari ke posko siaga bencana kekeringan dan karhutla di Kampung Gunung, Sangkaran, dan Karangumpu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan penanganan bencana di wilayah yang berpotensi terdampak. Camat Belambangan Umpu Ahmad Syafari mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat kesiapsiagaan personel, jajaran perangkat kampung, lembaga hingga relawan. Tim juga mengecek peralatan penanggulangan bencana yang telah disediakan secara mandiri oleh masyarakat. Demikian sikap Leonardo yang dipasang melalui petunggari waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
5: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
4: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
5: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
4: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
5: Oh gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
6: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya muli makanai atau bujang gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong.
2: Lo lihat kan muka gue glowing? Ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
3: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
4: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
5: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
6: Eh, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
7: Emang nggak boleh ya bakar sampah?
6: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
7: Iya, kamu nih, kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
6: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
8: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya
9: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
10: Minta pagi saat ini waktu menunjukkan pukul 17.46 menit ya, dan kami hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda.

0: itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
4: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
3: Oh, gitu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker,

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!
7: Taukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
8: Prompat FM, suara budaya Lampung.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Musik tradisional Lampung, serdab. Serdab atau dalam bahasa Lampung disebut serdab merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdab ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: Benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya singso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya sama kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini-seginian manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya Minomogi, lagu-lagu Sami ya, Gaduh Kamnis Konci Jamo menghantarkan rekam saat ini pukul 18.36 menit ya. Dan Bang Leon masih ngacanya Minomogi hingga putar pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: Api.
4: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing api. Nih.
3: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
4: Iyo.
3: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
4: Kidang sependekku, Arbayah jenazah sudah di lebing nih. Ya pedong. Nah, Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
3: Ah, niku ji, Bu. Apa mune? Acak bang anak malih mah kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
4: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ke iya sulah jahakang di juyu, no.
3: Loh, mak mungkin apa kita?
4: Iyo, mak mungkin, Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, harus surat niku halunya. Surat niku lagi lepah kasur deh, pak. Di suratnya dojo kita kuat.
3: Tapi?
4: Iya, surat Arbayah.
3: Buat surat? Surat gue kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
4: Tunggu, sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
5: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak baca surat tinggi. Arbayah haduluah jak lambang. Mbak, Mak, kutingku wadang wateh. Arbayah dijadi lengkah dan deki. Sehat, khimunyai. Saya kehua. Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jak lambang mawa tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak Bang Zainal, Arbayah lapah guanya tukang cinta Arbayah jama Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bahu

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

19 yang Anda mungkin akan lanjutkan jam Julita hingga pukul 23.53 waktu Indonesia Barat nanti. Ya gelombang jika buat salah kata enggak pamit ya, hanya jalan Gatot Subroto nomor 26 Pemanbar Lampung. Sikam siap tugas, ngecapkan selamat dibingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.

Minat bagi Kementerian Kehutanan memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutlah masih sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ada beberapa provinsi yang hotspotnya turun, tapi ada juga yang meningkat cukup signifikan, ujarnya Minggu 30 Agustus 2026. Karena itu ia mengatakan tetap dalam posisi siaga penuh. Informasi selanjutnya. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai Dieng Kultur Festival merupakan festival yang tumbuh dari masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai memiliki orientasi pada community development dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Muhammad Amin, mengatakan Dieng Kultur Festival berkembang secara organik. Menurutnya, pemerintah kemudian memberikan fasilitasi dan legitimasi terhadap kegiatan yang telah tumbuh dari masyarakat. Amin mengatakan penggagas Dieng Kultur Festival, Ali Fauzi, menjadi salah satu lokal hero dalam pengembangan kegiatan tersebut, yang menilai pola pengembangan dari masyarakat tersebut berbeda dengan festival yang dibangun secara top-down. Demikian Cikam, Leonardo Hedimpasya, selamat pagi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin temen biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.

sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Minamuaki Nekan Casunyini yang masih setia bersama kami melalui frekuensinya di 88,5. Dan kali ini, malam hari ini, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Dan tentunya Minamuaki di kesempatan kali ini juga masih kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih menemani kebersamaan kita dengan informasi lainnya yang tentunya akan menemani suasana malam hari ini, tepatnya di hari ini ya, hari Minggu 30 Agustus 2026. Masih bersama saya Nona Karisma Minamuaki yang masih terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
5: Rompat FM Suara Budaya.

Bidang Wangi dimanapun Bidang Wangi berada, untuk Anda yang lagi ngenak badan, yang lagi masuk angin. Nah, kalau kita ngomongin soal masuk angin, istilah masuk angin ini udah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Keluhan seperti badan pegel, perut kembung, meriang, mual, hingga sering bersendawa, itu sering disebut sebagai tanda masuk angin. Namun, Bidang Wangi dalam dunia medis, masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah diagnosis penyakit. Jadi istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kayak kelelahan, infeksi virus, gangguan pencernaan, ataupun perubahan cuaca. Nah, ada lagi nih mitos yang paling sering dipercaya adalah angin yang masuk ke dalam tubuh menjadi penyebab utama munculnya keluhan tersebut. Faktanya, Minamuagi, tubuh manusia tidak bisa kemasukan angin ya, seperti yang dibayangkan. Jadi rasa tidak nyaman yang muncul itu biasanya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya nih, perut terasa kembung, itu karena adanya penumpukan gas yang ada di dalam perut kita. Sedangkan meriang dan badan pegel-pegel itu bisa menjadi tanda tubuh sedang melawan infeksi virus atau mengalami kelelahan. Nah, Minamuaki, mitos lainnya adalah kerokan itu bisa menyembuhkan masuk angin. Faktanya nih Minamuaki, kerokan itu memang bisa memberikan rasa hangat dan nyaman pada sebagian orang sehingga keluhan pegel itu bisa berkurang. Nah, sensasi hangat tersebut itu berasal dari meningkatnya aliran darah di permukaan kulit, bukan karena mengeluarkan angin dalam tubuh kita. Dan juga Minamuaki, kerokan tidak mengobati penyebab penyakit yang mendasarinya. Nah, Minamuaki, kalau misalnya gejala berlangsung lama atau semakin berat, pemeriksaan ke tenaga kesehatan itu tetap diperlukan. Banyak juga nih yang menganggap bahwa masuk angin itu selalu disebabkan oleh kehujanan atau terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Faktanya nih, Minamuaki, udara dingin memang bisa membuat tubuh merasa gak nyaman atau memicu penyempitan pembuluh darah, tapi itu bukan penyebab langsung seseorang jatuh sakit. Resiko sakit justru meningkat ketika daya tahan tubuh kita tuh lagi turun atau seseorang itu terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit tertentu. Jadi untuk mencegah keluhan yang sering disebut masuk angin, alangkah baiknya ya kita menjaga kondisi tubuh tetap prima, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan, itu juga bisa membantu jaga daya tahan tubuh kita. Nah, Minamuaki, kalau misalnya tubuh kita udah mulai kerasa kurang fit ya, sebaiknya kurangi aktivitas berat dan berikan waktu nih bagi tubuh kita untuk bisa beristirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
6: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1980.

Bina Mulih Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun 375 infrastruktur sanitasi melalui program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM Sanitasi 2026. Pembangunan tersebut tersebar di kabupaten dan kota di Sumatera Utara dengan melibatkan masyarakat setempat melalui pelaksanaan secara padat karya. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa IBM ini menjadi perhatian karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Menurutnya program tersebut memberikan manfaat melalui penyediaan sarana dasar sekaligus membuka dampak ekonomi dari keterlibatan tenaga kerja lokal. Program IBM Sanitasi 2026 di Sumatera Utara mencakup sanitasi berbasis masyarakat dan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan.

Pembangunan tersebar di 6 kabupaten dan kota dengan jumlah fasilitas yang berbeda. Informasi selanjutnya di malam hari ini, kali ini Bina Muwaki, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo mengajak keluarga besar Garuda Satya NKRI untuk mengambil peran positif. Kapolri menawarkan mereka untuk menjadi relawan dalam membantu penanggulangan bencana di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan syukuran kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan silaturahmi Kapolri dengan Garda Satya NKRI dengan tema Bersama Umat Membangun Indonesia. Dan Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah. Mereka telah mengukuhkan komitmen kebangsaan, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta berkomitmen mengambil peran positif. Peran positif tersebut direalisasikan sebagai bagian dari barisan terdepan dalam memeliharakan Timas dan menjaga keutuhan NKRI. Seluruh kegiatan dibawa koordinasi oleh Polri. Kapolri juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kerawanan terhadap berbagai macam bencana alam karena kondisi geografis Indonesia membuat sejumlah wilayah berpotensi menghadapi gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi. Demikian Mina Muwaki, waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti drama legenda yang pada malam hari ini dengan judul Legenda Yakiyamos. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatangkah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh dia.
1: Sabar, sabar, sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Usir dia.
2: Kurang ajar. Usir dia sekarang juga. Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki, Yaki.
1: Ya kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar. Yaki, kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu, Koyaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan, keluarkan aku, Sugeng. Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
0: Hari 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab untara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minum lagi dari kaca sunyi nih di Pampun Jengkanan Kuti. Di malam hari ini masih kembali kami hadir menemani kebersamaan kita dalam acara Manjau di Bingi selama hampir 1.5 jam ke depan ya. Minda Muwaki, kami juga masih akan terus hadir dengan lagu-lagu Lampung kesayangan Minda Muwaki. Jadi kali ini ada yang mungkin pengen ikutan bergabung ya, masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08117209885. Langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, gimana kabarnya orang ganteng?
1: Alhamdulillah tambah ganteng, dirimu sendiri kayak mana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah denger malam ini?
0: Aku udah.
1: Wih, mantap.
0: Makanya semangat ya. Kenapa?
1: Kumbang kopi yang versi yang cowok ya.
0: Kumbang kopi, siap. Mau kirim salam gak nih?
1: Gimana?
0: Mau kirim salam tidak?
1: Ya, salam super mega spesialnya buat khususnya buat dirimu. Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada orang ganteng yang ada di Waikanan yang udah ikutan ya di malam hari ini. Dan masih ditunggu juga Mina Muwaki di 255112-nya dan juga di WhatsApp ya. Malam hari ini kita angkat lagi teleponnya di 255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya pun, silakan masuk Abang Senen. Gimana kabar Bang?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh.
2: Kira lagu ini Timbunan.
0: Apa tuh?
2: Tano Timbunan.
0: Tano Timbunan, boleh. Mungkin salam gak nih?
2: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Almarhum Raja yang kembar. Ini Bunda Panggung. Ini Raja di Sultan. Bunda Sambara Timur. Batuwalan, Irian Kebaran, Endin Kebaran, Nurdin di Bandar Besi, Kasar Selawasan, Raja Baca, Masjid Baca Tani, Mama Kuki, Raja Asin Kebulu Raja.
0: Iya. Amin.
2: Kalau kelihatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya yang udah ikutan di kesempatan kali ini Tanah Timbunan ya. Nanti kita cariin ya. Ada telepon juga nih dari WhatsApp ya, kita angkat dulu. Ada Abang Edri kalau enggak salah ya di sini di save-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, ini dengan Abang Edri bukan?
3: Pak Edri Taylor.
0: Benar ya, berarti ya. Gimana kabarnya Pak?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Waikanan nih gimana nih? Alhamdulillah sehat. Waikanan gimana malam hari ini?
3: Aman aja.
0: Aman aja, oke.
3: Aman.
0: Siap. Oke deh, mau dengerin lagu apa nih?
3: Lagu apalah yang sedih, lagu sedih lah, lagu sedih. Lampung.
0: Oke, dicari dia lagu sedihnya
2: aku
0: ya.
2: Aku tidak tahu bahasa Lampung.
0: Oh siap, mau kirim salam gak nih?
2: Walaupun gak ada Lampung, gak bisa ngomong Lampung.
0: Iya, sama-sama belajar kita ya. Mau kirim salam ke Pak Edri?
3: Abdullah Hakim Nasriar. Mak Tobin di Subang Kelapa. Nah pokoknya semuanya lah, nanti disenggol-senggol saya ya.
0: Siap.
3: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyautin ya di belakang ya. Terima kasih sudah ikutan di malam hari ini ya. Dan masih ditunggu juga di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08117207885 ya. Ini ada tadi ada Mbak Herni Nur Zana ya sama Abang Irin dari tadi tabrak-tabrakan teleponnya jadi agak susah untuk diangkat nih. Ya mungkin bisa dicoba lagi untuk Abang Irin ataupun tadi ada ini dia bisa akhirnya ya. Ada Kakak Heni Nur Zana ya di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa tadi, kabar ya? Kak sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat juga ya.
0: Sehat juga ya.
4: Dari masih panas kan benar Lampung?
0: Ih, panas banget.
4: Semoga berkah aja lah.
0: Siap,
4: ya.
0: Oke deh. Lagi di mana nih kalau boleh tahu Kak Heni?
4: Di Pulau Panggung.
0: Masih Talang di Pulau Padang. Panggung, Talang Padang ya. Siap deh. Mau dengerin lagu apa nih?
4: Lagu Jauh-jauh Ulun Tua lah ya.
0: Jauh dari Ulun Tua?
4: Iya.
0: Oke, siap. Kirim salam gak nih?
4: Salam-salam ya untuk Nurdin, ya Bang Senen, terus Bang Panji, terus Bu Putri sama Udonnya ya, selamat malam. Terus untuk Bang Darson, Bang Susua, terus untuk Edok Teluk, untuk Topannya ya. Terus untuk adik Nabila, terus Bunda Samba, Bah Jarwonya, selamat malam. Terus untuk Bang Narawinya. Pokoknya semuanya lah ya. Untuk saudaraku yang ada di Gunung Batu ya, Bang Asnawi sama kakaknya ya, salam sehat selalu. Untuk adiknya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Salam keluarga ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak ini yang ada di Pulau Panggung yang udah ikutan ya. Tadi ada Bang Irin ketimbah-timbah teleponnya Bang, bisa dicoba lagi. Ini dia ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, apa kabar Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Dari tadi ya Bang ya, teleponnya ya agak susah soalnya timpah-timpahan. Oke deh, tapi di sana sehat semua ya Bang Irin ya?
5: Iya,
0: sehat ya. Siap deh, mau dengerin lagu apa sih Bang malam hari ini?
5: Lagu ini aja, Tinggal di Kupusiban.
0: Tinggal?
5: Di Kupusiban.
0: Di Kupusiban, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
5: Salam-salam ya. Tadi ada Nurdin, terima kasih tanggalnya. Sama Datuk Atin ya, Wah Putri sama Udang, lupa ya. Edo, Topan ya, Alvin Bolo-Bolo. Sama Ham-Ham, Jomblo ya, gak lupa juga ya. Sama Dila juga, Rara di Gunung Air ya, gak lupa juga ya. Ibu Ros Kedamaian, Bunda Ros ya. Sama Edo, Topan, sama Mbah Jarwo, gak lupa ya. Datuk Atin ya, Bunda Samba, Bahrin, Amir, Pokoknya wakanan, semua wakanan lah ya. Sama Zaini, Darson di Raja Basa, gak lupa juga ya. Sama Abang Pendi ya, Duku Selatan. Sama Abang Suwa. Sama Kang Maman, gak lupa juga ya. Pokoknya semua-muanya lah.
0: Semuanya aja, boleh.
5: Jaga kesehatan ya.
0: Kalau
5: pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Irin di Gunung Batu yang udah ikutan di 255112 ya, dan juga untuk Anda minum waki masih ditunggu maksudnya ya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
0: Ya, dengan siapa ini?
6: Sebarang Kampung Timur.
0: Ada siapa?
6: Bahrin.
0: Bahrin, apa kabar Bahrin?
6: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya. Bahrin mau dengerin lagu apa nih?
6: Dari Enak tadi. Bang Jambu aja lah. Bang Jambu.
0: Bang Jambu, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
6: Salamnya untuk mau udah masukkan aja sampai wali agalahnya. Masalahnya semuanya aja sampai jet. Masalahnya semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbah Ren yang udah ikutan di kesempatan kali ini ya. Dan masih ditunggu juga Mina Mualki untuk Anda yang pengen ikutan di WhatsApp dan juga di teleponnya ya. Angkat lagi teleponnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
7: Apa kabar Kanona?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sih kabarnya orang sebesi ini?
7: Wah, alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah. Gimana katanya Gunung Krakatau lagi erupsi, apakah berdampak Bang di sana?
7: Enggak, biasa-biasa saja.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh Bang, kita mau puterin lagu-lagu Lampung. Ada yang pengen didengerin enggak nih lagu Lampung apa?
7: Lagu Lampungnya bisa minta ya? Kumbang Selasih aja.
0: Kumbang Selasih, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
7: Salamnya buat kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Apa kabar ya? Mudah-mudahan keluarga selalu sehat, tubuh di dunianya juga mudah-mudahan sehat ya. Lo ketinggalan juga Eni Merlina ya di Kemiling ya. Semua keluarga di Kemiling mudah-mudahan selalu sehat juga. Dua putri sama Udone ya, mudah-mudahan sehat. Terus Mune sama kakak Dina di Raja Basa, Kak Nursia di Raja Basa. Sama Edo di Teluk, Abang Senen ya. Sama Abang Irin di Gunung Batu. Terus Mune sama Abang Darsen ya, sama Abang Putra Alam di Raja Basa Mune. Siapa lagi ya? Pokoknya semuanya aja lah kak ya.
0: Semuanya aja, oke.
7: Iya, buat kakak mudah-mudahan selalu sehat kak ya.
0: Siap.
7: Terus kak selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Tadi ya ada Abang Nurdin di Pulau Sebesi. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa sih ini?
8: Di Kemiling.
0: Ada kakak.
8: Kakak
0: Ini ya, bener gak nih?
8: Bener sekali, 100
0: wah, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih?
8: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah Bu Nyayan di sini. Kemiling gimana Kemiling malam hari ini?
8: Ya lagi panas-panas gitulah, nggak ada pernah ada hujan.
0: Iya ya.
8: Tahu ini.
0: Berharap hujan cepat turun gitu ya. Oke deh, mau dengerin lagu apa nih kak lagunya, supaya adem gitu?
8: Lagunya Kumbang Hati yang cewek ya.
0: Kumbang Hati, boleh dicari dulu ya.
8: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa nih?
8: Salamnya buat Pak Nurdin, terus Im Amir, Tepan Kota Karang, A.A. TV, Bang Darson, terus Mas Suradi, Cintang Anom, Bang Pendi, Bunda Samba, Mama Pungki, Bu Rosda Bayang, Rara di Gedong Air. Buat semuanya aja ya, Nona.
0: Siap.
8: Buat Nona, semoga sehat selalu ya.
0: Siap.
8: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada kakak ini yang ada di Kemiling yang udah ikutan di kesempatan malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang belum bisa tidur juga masih bisa ikutan malam hari ini ya, minum lagi ya. Jadi untuk Anda di malam hari ini juga masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp di 08-1172-09885. Untuk kalian yang lagi dengerin melalui RRI Digital, malam hari ini juga bisa ikutan. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih cukup panjang di malam hari ini ya, hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita rehatan dulu ya, minum lagi. Kali ini ada lagu dari miliknya Murti Devi dengan Kumbang Kupi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periu, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Bunda Muang ini kan justru ini masih kembali bersama kami di malam hari ini, masih di acara Manca Udah Bingi. Jadi untuk Anda masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Malam hari ini kebersamaan kita juga masih terus berlangsung kurang lebih satu jam ke depan ya. Jadi untuk Anda Bunda Muaki masih ada waktu yang pengen ikutan gabung, pengen dengerin lagu kesayangannya, juga bisa ikutan melalui telepon dan juga WhatsApp ya, telepon WhatsApp di malam hari ini. Dan tentunya Bunda Muaki malam hari ini masih diisi ya dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ingin menyapa untuk Anda Bunda Muaki yang juga malam hari ini lagi dengerin melalui RRI Digital. Selamat malam dan juga selamat mendengarkan ya. Jadi untuk Anda Bunda Muaki yang mungkin hari ini punya banyak banget aktivitas di luar ruangan yang menuntut Anda untuk tetap aktif ya, meskipun dengan cuaca yang cukup terik di hari Minggu ini, khususnya untuk kawasan Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Nah, kalau misalnya kita sering banget Bunda Muaki untuk bisa beraktivitas di luar ruangan, pastinya sering banget ya terpapar sinar matahari yang seringkali ini menyisakan masalah pada kulit. Salah satunya adalah sunburn atau kulit terbakar sinar matahari. Kondisi ini Bunda Muaki ditandai dengan kulit yang kemerahan, terasa pedih gitu ya, hangat saat disentuh dan hingga kondisinya itu ngelupas setelah beberapa hari. Jadi ini kerusakan akibat radiasi sinar ultraviolet tidak boleh diabaikan begitu saja, karena penanganan yang salah justru bisa memperparah iritasi dan merusak lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Dan Bunda Muaki pakar ahli dermatologi juga membagikan beberapa langkah pertolongan yang aman dan efektif untuk bisa meredakan gejalanya. Jadi yang pertama, kita harus segera kompres dengan air dingin. Dan tentunya Bunda Muaki kompres tersebut juga di area kulit yang terasa terbakar menggunakan kain bersih yang dibasahi oleh air dingin, bukan es batu langsung, selama sekitar 10 hingga 15 menit. Jadi suhu yang dingin ini Bunda Muaki bantu menyerap panas dan juga meredakan peradangan ya pada kulit. Dan tentunya Bunda Muaki selanjutnya kita juga bisa mengoleskan gel lidah buaya, yang juga tentunya gel aloe vera ini atau pelembab yang mengandung shooting agent tanpa wewangian dan alkohol. Jadi lidah buaya ini yang kita tahu nih punya sifat antiinflamasi alami, yang tentunya ini efektif banget untuk bisa meredakan kulit yang teriritasi. Selanjutnya juga Bunda Muaki, kita bisa mencukupi kebutuhan air putih, karena sunburn atau lebih tepatnya kulit terbakar karena sinar matahari menarik cairan tubuh ke permukaan kulit dan menjauhkannya dari bagian tubuh lain. Minum air putih lebih banyak itu sangat penting untuk bisa mencegah dehidrasi dan mempercepat pemulihan dari dalam. Gunakanlah pelembab khusus dan meredakan nyeri. Setelah dikompres dingin Bunda Muaki, aplikasikan pelembab ringan secara berkala. Kalau misalnya terasa pedih yang cukup mengganggu, kita juga bisa menggunakan ya obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol, dapat diminum sesuai dosis. Tentunya ini harus konsultasi dulu dengan dokter atau tenaga kesehatan. Selanjutnya juga Bunda Muaki, sehindari mengelupas kulit dan memecahkan melepuh, meskipun kadang-kadang suka gergetan gitu ya ketika ada kulit yang melepuh gitu ya, dan juga saat kulit mulai mengelupas atau timbul gelembung cair, atau juga Bunda Muaki yang biasa disebut juga blister, biarkan terlepas secara alami karena memaksa kulit, mengelupas kulit itu tentunya bisa memicu infeksi, bakteri dan menyisakan bekas luka yang permanen. Jangan lupa juga minum lagi, gunakan pakaian longgar dan berteduh ya, karena saat pemulihan kita bisa menggunakan pakaian yang berbahan lembut dan longgar untuk bisa menghindari gesekan serta batasi paparan sinar matahari langsung hingga kulit benar-benar pulih. Jadi untuk Anda yang juga mungkin sering banget keluar rumah terus juga terpapar sinar matahari dan menyebabkan kulit terasa terbakar karena sinar matahari, juga tadi bisa melakukan beberapa langkah tadi untuk bisa meredakan ataupun pertolongan pertama yang aman dan efektif ya, untuk bisa meredakan gejalanya. Dan kali ini Minum Wangi kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda. Jadi untuk Anda yang masih belum bisa tidur juga bisa ikutan ya di malam hari ini melalui telepon di 0721 255 112 dan juga di WhatsAppnya di 0811 720 9885. Kita rehatan dulu Minum Wangi malam hari ini untuk bisa dengerin lagu kali ini dari miliknya Zainal Arifin ya, dengan Tinggal Niku Pusiban. Namun sebelum itu kayaknya udah ada telepon lagi ya yang masuk. Kita angkat dulu deh teleponnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Salam babi pun.
0: Iya pun, ada siapakah ini?
1: Cibi di Panjang.
0: Cibi, gimana kabarnya Cibi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke deh, Cibi pengen dengerin lagu apa kalau boleh tahu?
1: Ini acara Lampung.
0: Iya benar.
1: Lagunya ini aja.
0: Apa tuh?
1: Namanya Cak Cuing Pulengking.
0: Cak Cuing Pulengking. Siap, mau kirim ya, salam kah?
1: Mungkin ada salamnya. Kita A sampai Z aja lah. Orang tinggal 2000 itu ketapi.
0: Siap, oke. Okay.
1: Nonanya semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Acibi yang ada di Panjang. Jadi untuk Anda minum lagi ya, mungkin kayak Acibi nih pulsanya tipis, jadi bisa ikutan juga melalui WhatsApp ya di 0811 720 9885. Kita rehatan dulu. Kalau tadi udah ada Zainal Arifin dengan Tinggal Niku Pusiban. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda malam hari ini.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu, bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawak di lebing nih.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
0: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku Ibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah cakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku harus sukan niku halunya. Sukan niku lagi di pak kasur deh pak. Di sukannya dojo kita kuat.
0: Tapi
1: iya sukan Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kinumahap. Di saat mak bak membaca surat tinggi, Arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan beki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah hadangani pandai jama bak. Khimunih mak, bahwa Arbayah luah jak lambang maut.

0: bisa dilamban.
1: Salam sayang, kue seuni.
2: Harum bener. Masak apa kamu ini, Dek?
3: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat tapa, Bang.
2: Nikmat kayaknya ini, Ma.
3: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat tapa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat tapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
2: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
3: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
2: Lama bener, udah lapar bener, ini perutnya udah bunyi.
3: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
2: Masih lama gak, Dek?
3: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
2: Nah, ini gitu.
3: Iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
2: Iya.
3: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
2: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
3: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat tapa.

0: Suara Budaya Lampung. RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Minamuaki, indai kanca seunyini. Kutik hompok lagi ngadanya skop 4 FM, RRI Bandar Lampung,

Mina Wake di manapun Mina Wake berada, masih kembali di Manca Udah Bingi di malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang juga masih belum bisa tidur, juga masih bisa ikutan ya. Dan masih ditemani juga dengan lagu-lagu dari daerah Lampung. Jadi untuk Anda Mina Wake bisa ikut bergabung sama kami melalui frekuensi di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09 885. Yang lagi belum bisa tidur, mungkin malam hari ini lagi mempersiapkan segala sesuatu hal ya, yang mungkin besok akan digunakan ataupun dibutuhkan ketika beraktivitas ya. Karena di hari Senin tuh biasanya banyak banget ya aktivitas-aktivitas yang mulai kembali dilakukan setelah mungkin 2 hari belakangan ini. Untuk Anda Mina Wake yang sudah menikmati suasana santainya di akhir pekan, dan untuk mempermudah ataupun untuk bisa melancarkan aktivitas Anda, mungkin pagi hari biasanya itu waktu yang sibuk gitu ya. Jadi buat Mina Wake gak ada salahnya untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu halnya dari malam hari. Apalagi untuk ibu-ibu nih yang biasanya gak pernah bisa tidur dengan nyenyak ya, sebelum mempersiapkan segala sesuatu hal dengan baik gitu. Jadi untuk Anda yang malam hari ini mungkin sambil mempersiapkan banyak hal, masih ditemani juga dengan lagu-lagu dari daerah Lampung. Ada lagu kali ini Mina Wake yang kembali akan hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan tadi kalau gak salah ada lagu yang juga tadi di request ya, oleh siapakah tadi ya, ada yang pengen dengerin Kumbang Selasih. Jadi jangan kemana-mana Mina Wake, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini, masih di acara Manca Udah Bingi.

Minum Waki dari Kancah Sunyi ini sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Manja Udah Bingi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Dan selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda. Minum Waki masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sangun iyo presiden kadu uwat segala-gala kadu uwat masa iyo anak mo kada kayem tanang puol juga hinggal kani sekula
1: mengada duit nanya nyanyi masakat lo ya Allah ngina ni hando ke monjio
0: ya Tuhan lainnya ngahina medi nya kan sekedah nanya ki uli mangada duit na lain alasan medi pemakita hiji gantala monian program medi seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu sekula ko anak mo mi sekula rakyat

0: 8 program pendidikan berasrama. Ya dodo gelang di sekolah rakyat. Nah hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga karena kejahatan atau kasih miskin ekstrim. Itu masuk minggu.
1: Daftar di IPA, nya. Lumayan
0: lagi. Hingji, yo. Lagi, lepas nutupnya. Ham daftar apa? Ham daftar kok anak memidik sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin, teman miskin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

sesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Pro 4 FM, suara

0: today. Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Cik nyadu cak kene mak cik. Cak ya cawu lenya awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, mak nyatka sekali, nyatkan aku berubah lamon, yo. Mawat danyak kena gogoh niku, kerajami di luar apa kuwa tahun. Ha-ha dilupa bahasa lepung, ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiru, sa.
0: Please, you know. Ay kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah. Kalau bahasa ay itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam nguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
3: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Benar gak sih Minamuaki, kita tiba-tiba sadar bahwa pikiran kita itu lagi kemana-mana, meskipun saat kita lagi kerja, lagi belajar, ataupun bahkan sedang berbicara dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus, melamun itu sebenarnya merupakan proses yang normal dan dialami hampir setiap orang. Nah, para peneliti bahkan memperkirakan pikiran manusia dapat mengembara hampir setengah dari waktu saat sedang terjaga. Karena saat seseorang melamun, otaknya ternyata tidak hanya benar-benar beristirahat, sebaliknya nih beberapa bagian otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Dan jaringan ini juga berperan ketika seseorang sedang fokus pada tugas tertentu, misalnya nih saat mengenang masa lalu, terus juga membayangkan masa depan ataupun memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga punya manfaat jika terjadi dalam kadar yang wajar. Ketika pikiran kita lagi mengembara, otak dapat menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi atau ide kreatif saat sedang berjalan santai, mandi, atau melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Inilah sebabnya melamun sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas.

0: Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.
1: Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: selesai, Mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh, no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh, no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Alhamdulillah doanya kebeli iPhone ji. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicara komedi ganteng sama kaya, padahal dia pandai kenyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kiami do.
6: Alhamdulillah.
5: Ya sekitar

0: kita nila.
1: Sinya kan makato dilihat kayak konyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si makatonihannya di cawak lokasi.
0: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung itu ngutang dipinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya gila kepokatong lagi ini kusgo.
1: Terus kepasi,
0: mula hoke so harus sesuai jama keadaan dan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngutang. Allah bapak kena.
1: Siapa apa yang beli lu sih ini
0: kau? Kaya senangun ni ko makuwat nga bayak ni. Hagati ka pa kon. Ya mula lang ang gagaba. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
1: Iya katok. Cawa ko niya mangedo yun si.
0: Mawan. Ako ko cawa ko niya mangyan ni Mawan. Mula lang ang utang-utang ni pinjol.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong, kan nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat.

0: pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia, iya dong, bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Apa iya, Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu, aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si katong di nubalak kamu pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu di san timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kam sekeluarga balak kam, si hatong mit lamban kam maupun si wad di lingkungan kam ngagak lah.

0: selesai, Mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh, no.
2: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh, no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

muagin dari kanca seunyi ni. Antai japai puja makam di sepanjang hari sinji. Kambu pisah guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muagi indai kanca seunyi ni. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minak muakin dekan casel nyini dipapun jenganan kuti sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejung kani sinji Senin 30 Agustus 2026. Anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngadengis kon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muahin dekan jase unyini di Papua jenganan kuti api kabah. Mudah-mudahan minak muahi dalam keadaan sehat ya. Di akhir bulan Agustus minak muahi Amalia ngancam minak muahi di sepanjang pagi kani sinji anjak pukul 5 atau pukul 10 tentunya dengan ragam acara. Saya kadu sikam siapkon gue minak muahi seunyini ya. Kam awali jama lagu-lagu islami semak kungkam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi. Dan selepas Mutiara Pagi sikam motohko lagu-lagu dangdut Lampung ya anjak pukul 6 atau pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam helauni pagi kani. Dan anjak pukul 7 atau pukul siwa waktu Indonesia Barat lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara sikam hadirkan moneh di acara helauni pagi kani ya. Dan setelah waktu jam siwa minak muaki dah coba

Haduh, tanggal nguha minak muahi, jadi harus semangat menyambut bulan baru dan juga tanggal baru ya. Dan pastinya juga apapun yang sudah minak muahi rencanakan di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang akan dikerjakan pada hari ini juga bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan minak muahi di pagi hari ini sambil menemani minak muahi beraktivitas ataupun juga yang baru saja menunaikan ibadah sholat subuh, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin yang barangkali belum sholat subuh, ayo buruan gitu ya, karena waktunya juga terbatas minak muahi ya di subuh itu ya. Jadi di pagi hari ini sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara Mutiara Pagi, sebelumnya kami akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: dengan warna ecer enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minahamu akhi, selanjutnya akan bergabung Met Pro 1 RRI Bendak Lampung, Guainutuki acara Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 31 Agustus 2026 yang akan mengangkat tema tentang rumah tangga. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi,
0: insyaAllah. Ya, apa kabar Ustadz? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Ardi. Antum sehat juga ya, insyaAllah ya.
0: InsyaAllah, semoga ya Ustadz. Oke, baik. Dan ini pendengar, tema kita adalah rumah tangga ya. Agak lumayan berat ya Ustadz ya temanya ya.
1: Dan penting banget ini.
0: Penting ya, betul, Masya Allah. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mas Ardi dan para pendengar dimanapun berada melalui RRI Bersatu ini, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan rasa syukur yang benar Allah berikan tambahan kita kenikmatan insyaallah. Tema kita pada mutiara pagi kesempatan ini adalah terkait masalah keluarga. Para pendengar dan kita semua insya Allah menyadari bahwa rumah tangga itulah benteng pertahanan terakhir kita. Ketika rumah tangga itu baik, insya Allah baiklah kehidupan kita. Tapi kalau rumah tangga itu sudah rusak, ya sudah enggak nyaman, maka rusaklah kehidupan kita. Maka tema yang kita akan bicarakan pada kesempatan pagi ini sebagai bahan diskusi akan saya sampaikan terkait masalah rumah tangga. Membangun rumah tangga itu berat. Ya, membangun rumah tangga itu sangat berat sekali, butuh biaya, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Tetapi menjaga keutuhan rumah tangga itu jauh lebih berat. Ya, sama seperti kita membangun rumah. Bangun rumah itu berat, butuh waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Tapi menjaga dan merawat rumah itu jauh lebih berat, karena ini berkesinambungan terus-menerus, butuh waktu yang sangat lama. Nah, demikian dengan rumah tangga itu. Oleh karena itu, kita mesti ya belajar bersama bagaimana cara kita, setelah kita bangun rumah tangga ini, sudah berumah tangga kita, bagaimana ya menjaga keutuhan rumah tangga sampai pada tujuan yang sebenarnya. Sebenarnya apa sih tujuan kita berumah tangga? Ini yang perlu kita pahami. Kita tidak perlu menggunakan akal-akal kita dalam bagaimana kita berumah tangga. Cukup kita mengikuti aturan Allah. Allah sudah atur orang berumah tangga itu memiliki tujuan, yang ini secara aturan Allah, ini di Quran surat Ar-Rum ayat 21 sangat terkenal banget ini ayat ini ya, sering dibaca pada acara-acara pernikahan. Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah maksudnya, adalah dia, Allah, menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Ya, agar supaya kamu merasa cenderung, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ada empat kata dalam ayat ini yang perlu kita menjadi catatan, yang ini menjadi tujuan orang itu berumah tangga. Yang pertama adalah agar supaya kita merasa cenderung, senang ya. Dalam rumah tangga itu merasa tentram, senang. Kemudian yang kedua tentram. Ya, cenderung, tentram. Dan yang ketiga adalah ada rasa kasih. Yang keempat sayang. Ini tujuan Allah ya memerintahkan kita untuk berumah tangga itu agar supaya kita memiliki empat tujuan. Yang pertama adalah perasaan tadi. Empat perasaan. Yang pertama cenderung. Kemudian merasa tentram hati kita. Kemudian penuh kasih dan sayang. Ya, rasa senang, tenteram, penuh kasih sayang itulah tujuan orang membina rumah tangga. Yang seringkali terkenal dengan istilah sebutannya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu. Kalau ada singkatan lagi, orang menggunakan, anak-anak muda sekarang menggunakan singkatan rumah tangga yang samawah ya, samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu isinya adalah ketika orang itu merasa cenderung, merasa tenteram, senang. Ya, senang dalam rumah tangga itu. Kemudian yang kedua, tenteram dalam rumah tangga itu. Kemudian yang berikutnya adalah penuh kasih dan sayang. Hal ini bukan hanya sekedar menjadi bacaan-bacaan apa dalam acara-acara yang resmi, itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi sesuatu yang harus kita upayakan. Ya, Mas Ardi dan para pendengar. Jadi perasaan sakinah, mawaddah, warahmah, atau yang dalam ayat ini katakan perasaan cenderung, kemudian rasa tentram, rasa kasih dan sayang itu bukan hanya selokan-selokan indah di bibir, tapi ini harus menjadi tujuan rumah tangga kita, dan ini harus kita upayakan. Tentu sebagai orang beriman, ada etika kita untuk meraih sebuah cita-cita. Ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, itu yang harus dilaksanakan. Pertama, dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tentang cita-citanya itu. Yang kedua adalah upaya. Doa juga diajarkan oleh Allah itu di Quran surat Al-Furqan ayat 74. Allah memberikan ajaran doa kepada kita. Ini tolong nanti dibiasakan doa ini, Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna takina imama. Ya Rabb, ya Tuhanku, karuniakan kepadaku pasangan hidup atau istri dan keturunan atau anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati kami. Nah, ini doa kita. Tolong doa ini dibaca setiap hari untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi itu. Ya, pertama kita doa dengan yang diajarkan oleh Allah melalui Quran surat Al-Furqan ayat 74 ini tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna takina imama. Yang kedua, baru kita berupaya. Apa yang harus kita lakukan dalam untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau cenderung tenteram penuh kasih yang tadi, yaitu menjaga hubungan yang baik. Ada tiga hal minimal yang harus kita jaga. Pertama, hubungan kita dengan istri kita, atau istri dengan suami dengan istri. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik antara kita dengan orang tua kita. Dan yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara kita dengan anak-anak kita. Tiga hal ini menjadi pokok. Ya. Pertama, hubungan kita dengan istri ini harus tetap baik, dijaga baik dan upayakan baik. Sehebat apapun rumah tangga, kalau kita punya masalah dengan istri atau itu jelas gak nikmat sama sekali. Ya, ada sehebat apapun kita dari sisi finansial, kalau kita punya masalah dengan istri itu gak nikmat. Maka hubungan yang baik antara suami istri ini harus dijaga. Atau misalnya hubungan kita dengan istri baik, tapi hubungan kita dengan orang tua kita gak baik, ini juga gak nikmat sama sekali. Gak akan ada ketentraman. Maka hubungan baik antara kita dengan orang tua harus kita jaga. Dan yang ketiga adalah hubungan baik antara orang tua dengan anak. Karena sehebat apapun orang itu dengan istrinya, baik dengan orang tuanya, tapi kalau ada masalah dengan anaknya, tetap nggak nikmat. Maka tiga hal ini harus kita jaga. Nah, langkah-langkah yang berikutnya, yang berikutnya adalah menjaga hak-hak. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, ya, ala innalakum ala nisa ikum haqqo, wali nisa ikum alaikum haqqo. Ya, ingatlah bahwa kalian, wahai laki-laki, wahai suami, itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian. Dan istri-istri kalian juga mempunyai hak yang harus ditunaikan. Apa hak-hak itu? Di antaranya bersifat amanah. Ya, dua-duanya harus bersifat amanah. Yang pertama, suami bersifat amanah. Apa itu amanah? Amanah secara definisi, secara istilah adalah seseorang itu tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi suami tidak mau merugikan istri dalam berumah tangga, tidak mau merugikan istri walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Dan istri juga tidak mau merugikan suaminya walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Dan berikutnya, hak suami yang harus ditunaikan oleh istri adalah mentaati suami. Kemudian hak suami terhadap hak istri terhadap suami adalah kewajiban suami terhadap istri memberikan nafkah lahir dan batin. Apa itu kebutuhan lahir dan batin? Kebutuhan lahir kita semua tahu, sandang, pangan, papan. Kebutuhan batin adalah masalah agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah keluargamu dari azab api neraka, dan itu tidak mungkin akan bisa dilakukan tanpa mengajarkan agama. Jadi untuk menjaga istri, anak-anak dari azab api neraka itu dengan mengajarkan kepada mereka ajaran agama, itulah kebutuhan-kebutuhan batin bagi mereka. Sedangkan seorang istri, ada sebuah hadis menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang istri itu ketika dia memiliki 3 amalan sudah mencukup baginya untuk memilih masuk surga lewat pintu mana saja. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, ini seorang istri, sholat 5 waktu, yang kedua puasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga taat pada suami. Dengan 3 amalan itu, seorang istri itu nanti akan dibebaskan oleh Allah untuk memilih pintu lewat pintu mana saja untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Adi, sekilas ya singkat yang bisa saya paparkan untuk sebagai bahan diskusi kita. Mudah-mudahan diskusi ini akan lebih bermanfaat lagi insyaallah. Wallahualam, silakan Mas Adi.
0: Baik, terima kasih Ustaz Sumarlan atas paparannya. Dan mendengar untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, rumah tangga ya, apapun tentang rumah tangga boleh ditanyakan langsung kepada Ustaz Sumarlan. Bisa menelpon line telepon kami 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Ya insya Allah semoga sehat ini ya. Oke, Pin gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun kering juga alhamdulillah aman.
0: Aman ya, oke. Siap, Pin silakan kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alpin, silakan.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Sukses lancar ibadahnya dan sukses dalam syiar Islam, Kang Ardi ya. Ini tadi rumah tangga, Pak Ustaz ya. Bagaimana kalau umpamanya suaminya itu bukan soleh, Pak Ustaz? Kan adanya katanya seorang istri itu harus taat pada suami, kata Pak Ustaz tadi. Tapi suaminya yang suami apa dulu? Kalau suaminya sore, ya. Kalau suaminya, maaf ngomong ya Kang Ade ya, Pak Ustaz. Kalau suami yang gak sore itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah itu harus? Untuk penjelasan Pak Ustaz. Terus ini juga disatukan Pak Ustaz ya. Terus bagaimana seorang suami yang punya anak, udah pisah, tapi tidak menafkahi, itu hukumnya katanya seorang suami itu ibadahnya luar biasa Pak, utama dan sholat itu juga kan sholat dan juga menapakan istri walaupun sudah bisa karena ada anak tapi tidak bertanggung jawab, itu bagaimana dalam hukum Islam? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ngerti saya terlalu ya, sekali udara terdorong udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Apa.
1: Baik, Mas Alvin. Ya baik, ini pertanyaan yang bagus banget. Sekarang pertama ini banyak kasus yang ini mohon maaf kurang terperhatikan pada kita. Bagaimana misalnya seorang suami itu bukan suami yang taat pada Allah lah, katakanlah gitu. Seperti misalnya dia suka gak sholat dan sebagainya. Ketika dia masih menjadi suami, maka wajib istri itu tetap taat ya. Wajib taat selama suaminya itu tidak memerintahkan kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Nah ini Mas Alpin. Jadi tetap ya seorang istri ya, siapapun dia, apakah dia orang yang taat kepada Allah atau tidak taat pada Allah, dia punya kewajiban. Seorang istri itu tetap ya tetap berkewajiban mentaati suaminya selama perintah-perintahnya itu perintah dalam kebaikan ya, perintah dalam untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kewajiban seorang istri itu taat kepadanya. Kenapa? Dia sudah menjadi suamimu, wahai para istri, sudah menjadi suamimu. Nah, yang tidak boleh ditaati itu ketika sang suami itu memerintahkan istri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah, itu yang tidak dibolehkan begitu. Tapi kalau dia, walaupun dia suami yang katakanlah suami yang tidak baik begitu, yang dikatakan Mas Alvin tadi itu, sang istri tetap berkewajiban dia mentaati suami selama suaminya itu memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan kepada perintah Allah ya. Kenapa? Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang tidak diperbolehkan itulah taat kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Begitu Mas Alvin soal jawabannya. Yang kedua, bagaimana ya ketika seorang suami yang sudah berpisah atau bercerai dengan istrinya, kemudian hubungannya dengan anak-anak tadi itu tetap ya ada kewajiban menjaga hubungan baik antara bapak dengan anak. Kenapa? Seorang suami dengan istri ada kemungkinan dia bercerai atau berpisah, tapi kepada anak tidak ada istilah
2: bercerai terhadap anak, dia tetap tetap nasab tetap keturunannya, dan dia punya hak, anak itu punya hak atas bapaknya. Jadi bapak ini tetap berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada anak-anaknya. Maka ketika bapak tadi yang sudah bercerai dengan istri enggak memberikan nafkah kepada anak-anak, memberikan nafkah lahir dan batin, maka dia berdosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Alvin, insyaallah Allah alam.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan selanjutnya silakan kembali line telepon kami 0721-269-720 untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita rumah tangga, atau Anda bisa WhatsApp di 0811-720-7909. Kita ke WhatsApp ya jika belum ada telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, Bapak Husin di Raja Basa, apakah hukumnya seorang istri mencintai suami orang lain yang pertemuan mereka karena sama-sama menjadi tenaga kesehatan haji, sehingga menyebabkan perpecahan rumah tangga suami istri masing-masing dan sekarang dalam proses perceraian? Wassalamualaikum.
2: Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanyaan yang sangat ya. Jadi begitu kadang-kadang. Jadi bagaimana kita seorang istri itu mencintai suaminya orang lain? Jadi na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari hal-hal semacam ini. Pertama begini yang perlu kita pahami, bagaimana kalau perasaan kita mencintai seseorang yang haram untuk kita cintai? Lihat jelas tadi ya, mencintai suami orang itu selama dia masih menjadi suaminya orang atau menjadi istrinya orang itu tidak diperbolehkan. Kalau perasaan cinta, ini perasaan, namanya perasaan itu tidak bisa kita tidak bisa menghindari namanya. Contoh misalnya, mohon maaf ini Mas Ali, contoh misalnya kita punya mantan lah, punya mantan pacar, itu kan perasaan itu masih ada kan, perasaan itu kadang-kadang ketika kita ketemu itu masih ada. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ada sebuah ayat Allah yang menyatakan begini, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban yang hamba itu tidak sanggup untuk memikulnya. Kalau kita sanggup untuk menghilangkan perasaan cinta kita kepada mantan kita misalnya, itu diupayakan kita menghilangkan perasaannya. Tapi kan nggak mudah ya, perasaan cinta yang dulu pernah kita mencintai seorang ya, itu kan gak mudah untuk hilang, terutama apalagi kalau kita bertemu, sering bertemu. Nah, yang tidak diperbolehkan itu, yang tidak perasaan itu tidak, insya Allah tidak berdosa selama tidak diucapkan, kedua selama tidak dilakukan. Jadi terpendam hanya dalam perasaan saja. Ya, seperti contohnya misalnya kita mencintai mantan istri apa mantan pacar kita, ini contoh. Insya Allah disahkan kalau bisa dihilangkan perasaan itu. Tapi kalau gak bisa, Allah tidak akan membebani perasaan seseorang. Apa membebani hamba yang tidak sanggup untuk memikulnya. Artinya memang kalau kita mampu menghilangkan perasaan itu, hilangkan. Tapi kalau nggak bisa, cukup terpendam. Yang penting jangan diucapkan, jangan dilakukan. Cukup terpendam dalam perasaan. Nah, kalau contoh kasus ini tadi, ini sudah na'udzubillah, itu haram hukumnya ketika seorang istri masih bersuami, yaitu kemudian digoda oleh orang lain, itu dosa luar biasa itu na'udzubillah. Begitu, jadi tidak boleh itu, dan haram itu, diharamkan perbuatan semacam itu. Tapi kalau seorang suami yang sudah beristri kemudian dia tergoda dengan perempuan yang masih lajang, itu tidak apa-apa. Tapi nggak boleh berzina, dia menikah nggak apa-apa. Tapi kalau istri yang sudah bersuami itu na'udzubillah, itu hukumannya sangat berat dalam pandangan Allah, merusak rumah tangga orang itu hukumannya sangat berat, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali saya ulangi, kalau namanya perasaan itu selama tidak diucapkan, pertama ditahan saja jangan diucapkan, yang kedua jangan dilakukan dengan pandangan, dengan apa segala macam itu jangan dilakukan. Begitu Mas Adi, kalau mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya 269720 kita angkat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Ya, waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Maimunah. Ya. Lampung.
0: Ya, Ibu Maimunah, suara radionya sangat besar nih sepertinya ya. Baik. Oke. Ibu Maimunah di Bandar Lampung, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya tentang rumah tangga saya.
0: Ibu Maimunah, boleh radionya dimatikan dulu?
3: Oh, enggak apa-apa kalau dimatikan ya.
0: Iya, nanti hidupkan lagi setelah teleponnya mati ya.
3: Iya.
0: Iya, ini ada suara storingnya ya.
3: Iya, ini. Mati ya?
0: Udah?
3: Belum mati.
0: Belum. Ini masih ada storingnya.
3: Iya, udah.
0: Oke, silakan.
3: Saya mau nanya tentang rumah tangga saya. Nah, saya dulu pernah ditinggalkan selama 3 bulan, tapi dia masih ngasih nafkah dengan saya, ngirim kadang 200, kadang 100, kadang saya minta pulsa dikasih. Tapi apakah benar dia harus rujuk, mau kembali lagi apa rujuk, apa harus rujuk, apa nggak apa-apa gitu, nggak rujuk juga gitu. Pak Ustaz, tolong dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ini ya Ustaz. Ya, silakan.
1: Baik, Ibu Maimunah ya tadi ya. Kalau terkait dengan masalah semacam ini, insya Allah nggak sampai terjadi talak ya. Nggak sampai terjadi talak. Ini insya Allah apa yang Ibu Maimunah dan dan suami itu lakukan, ini masih dalam taraf dua-duanya sama-sama ridho, cuman dalam jarak yang jauh mungkin karena ditinggal dan sebagainya tadi. Nah, selama suami itu tidak memberikan talak itu tetap ya, hubungan antara suami istri itu tetap terjaga sebagai suami istri. Nah, bagaimana kalau misalnya apakah harus rujuk? Ya nggak perlu, itu sudah masih tetap dari suami istri. Andaikan seorang istri suami itu mentalak seorang istri, itu masih dalam talak raji namanya. Talak raji itu pun nggak perlu suami itu menikah lagi dengan akad nikah lagi, cukup ya kembali atau rujuk itu sudah sah. Nah, ini insya Allah saya melihat, mohon maaf ini kalau saya salah, mohon maaf. Kalau saya memandangnya ini kasus memenangnya enggak bermasalah ini. Cuman ditinggal saja dan masih memberikan nafkah berupa nafkah lahir. Bahkan tadi dikatakan ketika dia minta itu masih dikasih. Itu insya Allah selama suami itu tidak menyatakan talak kepada ibu Maminah, itu enggak jatuh talak. Begitu insya Allah. Jadi enggak ada masalah ini. Enggak ada masalah. Apalagi kalau dua-duanya merasa ridho karena mungkin keadaan dan sebagainya. Enggak masalah itu insya Allah, Ibu. Kalau alam begitu, Mas Ali insya Allah.
0: Ya baik, terima kasih.
1: Kalau misalnya masih kurang jelas, bisa mungkin itu yang pandangan saya insya Allah.
0: Oke. Baik, terima kasih Ustaz ya atas jawabannya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, rumah tangga, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz Sumarlan di hari ini. Oke, kita kembali ke WhatsApp. Ada Ella, dia dari Gedung Air, ingin bertanya, Ustaz bagaimana hukum saya? Sekarang saya sudah tidak tinggal bersama suami selama 8 bulan dan kami sudah seperti bercerai. Memang tidak ada kata talak dari suami, tapi saya sudah memutuskan hubungan ini bahwa ini sudah bercerai. Saya pun sudah mengurusnya dan tapi memang belum bisa diselesaikan karena ini pernikahan dinas. Beliau seorang anggota Polri. Bagaimana Ustaz?
1: Ya. Pertama, pernikahan itu ada terkait dengan hukum syariat ya. Yang kedua ada hukum pemerintahan. Nanti kalau Anda ada hukum tradisi juga, tapi mungkin dalam hal ini ada dua hukum yang kita lihat di sini. Pertama secara hukum syariat ya, kemudian yang kedua secara hukum pemerintahan yang dari ikatan dinas itu. Sebenarnya masalah sah dan enggak sah yang paling utama adalah secara hukum syariat. Ini kita lihat sepertinya Mbak ini sudah merujuk kepada sebuah perceraian. Jadi nggak boleh ya, secara syariat ini nggak boleh dia menggantung. Ya, menggantung itu kan memberikan status yang tidak jelas ya bagi seorang suami yang memberikan status yang tidak jelas, diceraikan enggak ya atau kemudian diurusi juga enggak, itu nggak boleh. Ini zalim yang semacam ini. Jadi harus diselesaikan. Jadi perceraian itu sebenarnya itu sah ya, itu halal. Tapi sebenarnya dibenci. Kenapa demikian? Perceraian itu boleh dilakukan ketika itu menjadi solusi, ya menjadi solusi. Artinya hidup kita itu akan semakin, menurut pandangan kita akan lebih baik kalau kita bercerai, itu baru boleh dilakukan. Tapi kalau seandainya setelah perceraian itu kita pandang malah justru lebih buruk, nah itu kita nggak boleh. Jadi rumah tangga itu harus dipertahankan. Maka perceraian itu harus menjadi sebuah solusi. Kalau saya melihatnya, ini mohon maaf ini kalau saya salah, ini sepertinya ada sesuatu yang mungkin suaminya juga nggak mengatakan kata talak, diem saja, dan itu nggak boleh. Harus jelas supaya status istri itu atau status perempuan itu nantinya jelas bahwa dia seorang janda yang bisa dinikahi lagi oleh orang lain. Kalau begini kan terkatung-katung, maka harus segera kalau anjuran saya si mbak ini bisa mengajukan gugatan, ya itu kemudian
4: Atau sang suami harus paham betul, nggak boleh kita membiarkan seorang perempuan itu tanpa status yang jelas. Ya, dia harus diberikan status yang jelas, apakah dia mau dirujuk dengan baik, apakah dia mau ditalak dengan baik. Begitu insya Allah Mas Adi, jadi nggak boleh dengan, ini menggantung namanya kalau yang semacam ini. Jadi kita nggak boleh menggantung, memberikan status yang jelas, tidak jelas pada seorang perempuan. Begitu insya Allah. Allah Allah.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz ya. Berarti emang tadi katanya kan memang status ke apa tadi? Nikah dinasnya yang belum selesai ya Ustaz ya. Tapi secara syariah memang ya sebenarnya sudah begitu ya.
4: Iya, bisa jadi secara syariat itu sudah sah, dia sampai pada talak bain. Cuman karena hukum pemerintahan itu kesulitannya hanya masalah di kehidupan dalam hal bermuamalah, bermasyarakat saja, bernegara. Tapi dalam secara syariat sudah, misalnya itu sudah sampai pada talak bain, itu sudah sah sebagai talak, sebuah talak yang tidak boleh dirujuk lagi dan sebagainya. Begitu. Tapi kalau ini kan masih statusnya masih menggantung, apakah suami itu sudah menyatakan talak atau tidak, ini kan gantung namanya begitu. Itu enggak boleh. Harus jelas. Harus ini, makanya Islam itu memberikan sesuatu yang pasti. Kalau dia talak ya talak dengan benar, kalau tidak ya dirujuk dengan baik-baik begitu. Ini kan gantung namanya. Ya, sang suami zalim yang semacam ini, zalim suami, enggak boleh. Ini kan masalah talak dan pernikahan itu kan ada pada suami, yang dia punya hak untuk mentalak itu suami.
0: Oke.
4: Okay. Kalau istri kan hanya memberikan gugatan talak, tapi kalau suami yang menentukan apakah talak atau enggak kan begitu. Maka suami ini enggak boleh zalim, harus jangan dibiarkan seorang perempuan itu terkatung-katung tanpa status. Jadi itu bahasanya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya 269720. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay, baik. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
5: Dengan hamba Allah di Pesawaran.
0: Oke, hamba Allah di Pesawaran. Silakan bawa pertanyaan kepada Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustaz.
0: Bapak, mohon maaf Bapak, ini radionya masih hidup?
5: Masih.
0: Iya, silakan dimatikan dulu Bapak.
5: Ini Pak Ustaz. Saya menanya masalah suami istri ini. Jadi seorang suami istri tapi ikut sama anaknya. Nah, seorang istri itu sudah ada 6 tahun nggak mau disentuh lah istilahnya, nggak mau digauli. Nah, ini bagaimana statusnya ini kalau seandainya kayak gini? Terus hukumnya bagaimana, hukumnya seorang istri itu? Karena udah lama, dan yang lagi juga dia mau nalak karena kasihan sama anak-anaknya. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali hamba Allah di Pesawaran. Jadi kembali kita memang pemahaman itu penting banget, masalah agama itu penting banget pemahaman dari kedua belah pihak. Makanya kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan batin itu sebenarnya bukan masalah hubungan seksual, bukan itu. Hubungan seksual itu kebutuhan lahiriah itu. Yang dikatakan kebutuhan batin adalah masalah agama. Jadi ini wajibnya kita mempelajari masalah agama. Jadi di sini dibutuhkan pemahaman dari kedua-duanya. Seorang istri itu harus paham betul ketika suaminya itu meminta sesuatu padanya, ya. Itu kan kewajiban taat tadi itu. Wajib hukumnya taat. Ya misalnya minta kebutuhan seksualnya, itu wajib. Ketika dia menolak, ya karena istri itu menolak, na'udzubillah min dzalik. Ada seorang istri yang menolak suaminya untuk minta hubungan seksual. Itu selama suami itu murka kepadanya, selama itu pula dia dilaknat oleh para malaikat, na'udzubillah. Dan tidak terangkat sholatnya walaupun sejengkal dari kepalanya. Bayangkan coba, nah, ini butuh pemahaman. Jadi Pak, seorang istri yang semacam ini betul-betul istri yang sudah durhaka kepada suaminya. Dan dia tidak bisa mencium baunya surga, na'udzubillah min dzalik. Maka ini butuh pemahaman. Dan solusinya itu, ya... tadi itu solusinya seorang suami itu memberikan kejelasan status, kemudian dibicarakan masalah persoalannya bagaimana, diperbaiki rumah tangganya kalau masih bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki ya talak itulah solusinya. Jangan sampai kemudian kita terkatung-katung, kedua-duanya terkatung-katung. Ya Bapak punya hak untuk mentalak dan tidak, itu sesuai dengan kondisi kasusnya. Kalau sudah semacam ini, untuk mohon maaf betul. Kalau seorang istri yang sudah semacam ini, yang sudah durhaka, ini nggak layak untuk dipertahankan, Bapak. Nggak layak untuk dipertahankan. Segera saja ambil solusi. Mau dirujuk dengan baik. Kalau masih bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, solusinya adalah talak dengan benar, sehingga nanti masing-masing bisa menentukan sikap apakah mau berumah tangga lagi atau tidak, begitu, nggak terkatung bagi. Jadi jawabannya, seorang istri yang durhaka kepada suami itu tadi itu dilaknat oleh para malaikat. Itu Pak, jadi kewajiban itu kan salah satu kewajiban daripada istri terhadap suami itulah mentaati suaminya. Ini kan kita lihat sepertinya istri ini sudah tidak taat lagi kepada suaminya. Begitu Pak. Wallahualam. Secara tegas saja, ini bukan tipe istri yang baik lah, begitu. Wallahualam.
0: Oke, baik Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Dan ini kita sudah kepada habis waktunya ya Ustadz ya. Kita langsung kepada kesimpulan dan penutup, silakan.
4: Baik. Para pemirsa, para pendengar yang beriman insya Allah dan Mas Aldi semuanya, insya Allah saya akan tutup kembali. Ya, saya ingatkan lagi bahwa rumah tangga itu, ingat, tujuan itu yang paling utama ya. Kita harus paham apa tujuan rumah tangga. Ingin betul supaya rumah tangga kita itu senang ya, cenderung senang, kemudian yang kuat tentram, kemudian di dalamnya penuh rasa kasih dan sayang, dan itu diupayakan. Sekali lagi saya ingatkan, ada tiga hubungan yang perlu kita jaga. Yang pertama, senantiasa kita jaga hubungan baik kita antara suami dan istri. Yang kedua, dijaga hubungan kita dengan dua orang tua kita. Yang ketiga, jaga hubungan baik dengan anak-anak kita. Insya Allah dengan tiga hal itu, rumah tangga kita akan betul sampai pada rumah tangga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jangan lupa, tolong diingat-ingat doa yang diajarkan oleh Allah di Quran Surat Al-Furqan ayat 74 tadi. Rabbana habat lana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yuni waj'al lana imama ya rab, ya Tuhanku, karuniakan kepadaku istri, pasangan hidup dan anak-anak yang betul-betul menjadi penyejuk mata hatiku, dan jadikan aku pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Wallahu alam, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Mina, muaki kebakaran lahan kembali melanda wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 27 Agustus 2026 siang. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan perkebunan milik warga bernama Wagino seluas 1 hektar di Dusun Sukadamai, Desa Karangpucung, Kecamatan Waisulan. Kebakaran diduga dipicu oleh kondisi vegetasi lahan yang mengering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar seluruh area perkebunan. Kobaran api berhasil dipadamkan warga bersama petugas sebelum merambat ke permukiman sekitar. Babin Kamtibmas Polsek Ketibung langsung mendatangi tempat kejadian perkara guna memastikan kondisi lokasi. Saat personel kepolisian tiba di lokasi, kobaran api utama telah padam sepenuhnya. Petugas Polsek Ketibung tetap melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitar lokasi kebakaran untuk mengantisipasi munculnya bara api susulan. Pihak kepolisian mengimbau warga sekitar untuk tidak membakar sampah atau membersihkan lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca kering. Babin Kamtibmas Polsek Ketibung menginstruksikan masyarakat agar segera melaporkan setiap indikasi kemunculan titik api. Penanganan dini sangat penting agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten menjadikan desa Cikolelet di Kecamatan Cinangka sebagai percontohan atau role model pengembangan desa wisata yang sukses mengolaborasikan pelestarian budaya dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Bupati Serang mengatakan keberhasilan desa Cikolelet yang konsisten menjaga tradisi, salah satunya melalui gelaran rutin Festival Cikolelet, membuktikan bahwa potensi lokal yang dikelola dengan baik mampu melahirkan prestasi dan dampak ekonomi ganda. Penyelenggaraan Festival Cikolelet tidak hanya menyajikan hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi kebudayaan daerah. Pariwisata berbasis komunitas yang tumbuh di desa ini telah memberikan dampak ekonomi nyata yang dirasakan langsung oleh warga, dan Pemkab Serang akan terus mendukung. Sebagai percontohan, Pemkab Serang menyoroti kuatnya identitas budaya warga setempat yang terlihat dari pelestarian seni warisan leluhur seperti pentas rampak bendrong lesung hingga pagelaran wayang golek Giri Harja Putra II. Bupati juga mengingatkan warga agar terus menjaga keramahan, keamanan, dan kebersihan lingkungan demi kenyamanan para wisatawan. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahaman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu menak muahi ndaikan jasa unyini di papun jenganan kuti. Api kabah menak muahi kekalau menak muahi sunyini dalam keadaan sehat ya. Di pagi kani sinji kadu pukul 6 liwat nih 7 menit waktu Indonesia Barat Amalia ngancam menak muahi dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di helau nih pagi kani togok pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Ayo bangun minak muahi, hari ini hari Senin pastinya banyak sekali kegiatan ataupun juga acara yang bisa minak muahi lakukan di pagi hari ini, entah itu olahraga, entah itu memasak, entah itu beres-beres rumah minak muahi ya, dan tentunya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut Lampung, mudah-mudahan minak muahi terpacu gitu ya untuk melakukan kegiatan di pagi hari ini. Dan minak muahi tentunya selain lagu-lagu juga akan Amalia hadirkan rangkaian informasi di pagi hari ini sambil menemani Mina Muahi melakukan kegiatannya di pagi hari ini ya.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing? Ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
5: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muakhi Pagun Ngeiskon Prambat FM di 88,5 MHz dia. Dan sikam Pagun Ngancai Minak Muakhi di Helauni Pagi Kani untuk edisi Kani Sinci Kani Senin tanggal 30 Agustus 2026 ya. Minak Muakhi, kemarin itu ada Festival Krakatau ya Minak Muakhi. Sebenarnya rangkaian acaranya sih udah dari beberapa hari yang lalu gitu Minak Muakhi ya. Cuma kemarin itu adalah perayaan ataupun juga perhelatan Festival Krakatau tahun 2026 yang disampaikan oleh Gubernur Lampung bahwa beliau meminta perhelatan Festival Krakatau tahun 2026 itu tidak berhenti sekedar sebagai ajang pertunjukan seni dan juga budaya gitu Menak Muakhi ya. Dan ia menegaskan bahwa perhelatan pariwisata terbesar daerah itu harus mampu memberikan dampak ekonomi yang juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dan keberhasilan pembangunan sektor pariwisata daerah itu nggak cukup cuma diukur dari angka statistik jumlah kunjungan wisatawan ya. Keberhasilan sejatinya tercapai apabila lonjakan wisatawan itu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal dan juga UMKM. Nah, Festival Krakatau ini sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan juga pembangunan Provinsi Lampung selama 35 tahun, Minak Muakhi. Ya, konsistensi penyelenggaraan secara berkesinambungan juga sudah membentuk agenda tahunan ini menjadi identitas kultural yang sangat melekat pada masyarakat ya. 35 tahun itu bukan waktu yang singkat Minak Muakhi ya. Gunung Krakatau dipandang sebagai simbol keberanian, kekuatan dan juga ketangguhan masyarakat Lampung dalam keberagaman. Nilai-nilai filosofis ini diangkat menjadi citra utama daerah yang diperkenalkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui festival ini, pemerintah Provinsi Lampung berupaya membentangkan pintu seluas-luasnya agar masyarakat dunia mengenal Lampung secara lebih dekat. Dan pengenalan itu mencakup kekayaan alam, tradisi, kuliner, gastronomi, hingga nilai kehangatan serta keramahan masyarakatnya gitu. Di edisi ke-35 ini Minak Muakhi, Festival Krakatau mengusung tema Nengah Nyapuh yang dimaknai sebagai falsafah hidup masyarakat Lampung untuk membuka diri, menghargai perbedaan dan juga membangun persaudaraan. Nah, semangat ini dijadikan fondasi utama begitu untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan dalam membangun iklim pariwisata yang ramah dan juga inklusif ya. Gubernur menggarisbawahi sektor pariwisata tidak mungkin dapat tumbuh dan berkembang secara optimal jika hanya mengandalkan peran tunggal pemerintah. Tentunya dengan adanya keterlibatan lintas sektor secara kolektif menjadi kunci utama penggerak ekosistem pariwisata daerah gitu Minak Muakhi ya. Dan berdasarkan data Pemprov Lampung, kunjungan wisatawan Nusantara ke wilayah Lampung pada tahun 2025 yang lalu itu berhasil menembus angka 27 juta kunjungan. Pemerintah daerah menargetkan para wisatawan tidak hanya menikmati ragam pertunjukan tetapi juga aktif membelanjakan uangnya untuk produk kerajinan, kuliner dan juga jasa lokal ya. Minak Muakhi, penyelenggaraan Festival Krakatau ke-35 ini berlangsung pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 2026 dan menghadirkan rangkaian kegiatan menarik seperti Krakatau Run, Fun Battle Coffee, lalu ada juga Seruit Battle hingga Mengan Balak Minak Muakhi ya. Puncak penutupan festival ini dijadwalkan berlangsung pada minggu kemarin melalui parade Lampung Tapis Karnaval dan Malam Pesona Kemilau Krakatau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susi, buka kamu, Omo. Buka kamu, Omo. Bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Pipay guay mula lumang kayong-kayong dya luwak lah. Kaya katong may lamban ni hulun sa. Assalamualaikum, koko. Da nga yung kayong ni ko dya luwak. What saka? Kaya kang kutamu sa.
1: Kini ko law. Nya juga daco etika ni law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. No, pertama sih kabayang unyeng gata niya mangsa. Ni ko mabayang.
2: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ang pa dyan mali hapo, ang pa dyan mali skincare. Niya mana dyan ang lulas kabayakan ko di RTS Kamdudi. Niya mga bayak.
1: Niya juga kakabali, weh. Buto niya. Sinutok arisan niya. Buto Allah ni kunya susip niya. Nako buta seko buka ni kunji. Tanggung jawab ya kamane bangsa. Seko po nagtopeng.
2: Niya mga bayak. Tos hapa mo na.
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kundilamban ko. Kutunggu.
2: Niya makong kong na duwit. Ano hapa ko niya? Makong na duwit niya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung. Minak Muahi pada tanggal 28 hingga 29 Agustus 2026 lalu, Minak Muahi ada satu tradisi ataupun juga prosesi yang sudah dikenal tidak hanya oleh wisatawan domestik tapi juga wisatawan mancanegara yang berbondong-bondong gitu Menak Muahi ya, mendatangi suatu wilayah untuk melihat tradisi ataupun juga prosesi dari budaya ataupun juga tradisi adat yang dilakukan oleh wilayah itu, yaitu prosesi ruatan anak berambut gimbal Minak Muahi ya, yang menjadi magnet wisatawan dalam rangkaian Dieng Culture Festival 2026 di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lebih dari 2.000 wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara ini memadati Kompleks Candi Arjuna hanya untuk menyaksikan langsung prosesi pemotongan rambut anak-anak berambut gimbal yang menjadi tradisi masyarakat Dieng dan terus dipertahankan sebagai warisan budaya secara turun-temurun hingga saat ini. Nah, tradisi ini menjadi daya tarik karena wisatawan tidak hanya menikmati pertunjukan budaya begitu ya, tetapi juga bisa menyaksikan secara langsung kearifan lokal masyarakat Dieng yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di salah seorang wisatawan asal Jakarta mengatakan bahwa kehadirannya dalam prosesi tersebut merupakan pengalaman pertama yang tentunya memberikan kesan tersendiri gitu ya. Ia menilai bahwa suasana Dieng itu sangat berbeda dengan Jakarta yang identik dengan cuaca panas, lalu macet dan juga polusi udara. Nah, menurutnya langit biru, awan yang indah, udara sejuk serta alam yang masih asri ini menjadi pengalaman menarik tersendiri selama mengikuti rangkaian dari Dieng Culture Festival 2026 ini ya. Ia juga menilai bahwa Dieng itu lebih dingin dan alami dibandingkan dengan kawasan lain, dan bahkan menurutnya suhu udara di Dieng membuat wisatawan tidak perlu kipas angin gitu ya, walaupun pada siang hari gitu, karena saking dinginnya gitu Menak Muahi ya. Nah, sementara itu ia juga mengaku bahwa selain ingin menyaksikan prosesi ruatan rambut gimbal ya, juga berencana mengunjungi destinasi-destinasi wisata lainnya ya Minak Muahi untuk melihat keindahannya. Nah, Minak Muahi kemudian juga salah seorang wisatawan asal mancanegara yaitu Kazakhstan mengatakan bahwa Dieng Culture Festival 2026 ini sangat berkesan ya, dalam merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia. Nah, Minak Muahi dengan latar belakang pendidikan jurnalistik dan juga bekerja di bidang kehumasan, ia sengaja mengeksplorasi Pulau Jawa termasuk Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Dan ia mengaku sangat terkesan dengan festival Dieng Culture ini gitu Minak Muahi ya. Dan budaya, tradisi dan juga masyarakat lokalnya juga punya daya tarik yang sangat kuat untuk dipelajari. Nah, Minak Muahi Bupati Banjarnegara mengatakan bahwa Dieng Culture Festival ini bukan sekedar kegiatan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi berbagai elemen masyarakat yang punya kepedulian terhadap budaya, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jampit.
2: Mina Muari, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nur Lela menyampaikan pesan persatuan dan kesetaraan saat menyapa hangat anak-anak penyandang disabilitas pada acara Ramah Tamah peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kantor Sekretariat Pembinaan Kesejahteraan Disabilitas Lampung pada minggu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Bersama Dalam Perbedaan, Bersatu Dalam Kesetaraan ini menjadi momentum penting untuk terus menumbuhkan ruang yang inklusif dan kebebasan berekspresi bagi anak-anak disabilitas di Provinsi Lampung. Wakil Gubernur menekankan pentingnya menjaga kerukunan serta menghindari segala hal yang berpotensi memecah belah persaudaraan. Ia juga secara khusus meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat untuk jajaran pimpinan daerah. Ia juga